Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi.

0: asal tadi semua mahal, pasti gara-gara inflasi nih.
1: Kok nyala inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak meningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Oke, Temu Pro 2 seperti biasa pukul 7 waktu Indonesia Barat waktunya. Kita akan hadirkan musik dari Data Akselerasi Kreatif Music, dan kali ini dengan judul lagu Proses dari Blood for Life, yang merupakan grup asal Merauke yang beranggotakan Yongker, Andre, Juwinke, dan Etrodia, berkarya di industri musik. Blood for Life tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Langsung aja kita puterin lagunya.
1: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kita mau jokong ceritanya. Kita harus duduk, kita luka apa? Lihat, pusing sekali.

0: salah. Apakah saya akan tetap terus berkarya atau lari dari masalah?
1: Hey, butuh dan pulpen selalu ada depan mata cinta untuk cipta karya bagi jalan beda cerita dan

bicara, jalani saja dan percaya satu prinsip saya pegang. Siap tindakan harus usaha, hadapi yang momen jadi bahan baku. Dicatat kasih patah keraguan nilai buruk. Banyak orang yang pastikan dalam wadah ini saya buktikan sesunan.

0: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke dong, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Break Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, siapa nih yang pengen jalan-jalan ke luar negeri? Semua orang mah maunya jalan ke luar negeri, iya gak sih teman Pro 2? Apalagi Kalimantan lagi berkabut seperti sekarang. Kita tuh pengen pergi ke tempat negara yang kayaknya bikin udara dan nafasnya itu tuh benar-benar segar dan layak buat dihirup. Nah, kali ini teman Pro 2, informasi terupdate selanjutnya adalah ada 6 negara WNI bisa bayar pakai kris. Jadi wisatawan Indonesia kini lebih banyak pilihan pembayaran saat jalan-jalan ke luar negeri. Selain menukarkan rupiah ke mata uang negara tujuan, warga negara Indonesia itu dapat memanfaatkan kris antar negara. Nah, kris antar negara ini merupakan sistem pembayaran lintas negara yang menghubungkan kris Indonesia dengan standar kode QR di negara lain, teman Pro 2. Jadi memudahkan banget gitu ya. Ada negara apa aja? Yang pertama ada Thailand. Ini kita udah ada kerjasama dari tahun Agustus 2022. Terus ada Malaysia juga, yang kris antar negara kita tuh udah saling tertaut sejak Mei 2023. Lalu ada Singapura sejak November 2023, Jepang Agustus 2025, dan Korea Selatan mulai dari 1 April 2026 kemarin. Terus juga ada Cina, teman Pro 2. Aduh, bangga banget ya kita. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen jalan-jalan terus kemana-mana kebiasaan cashless, atau kamu gak usah lagi perlu tukar uang di money charger ya, kamu cukup jalan-jalan aja ke 6 negara ini, bawa kris, bawa handphone kamu. Ada Thailand tadi pertama, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Kenapa Brunei Darussalam gak ada ya? Filipina juga belum ada nih teman Pro 2, padahal pengen kesana. Kayak ada aja udah duitnya. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate lainnya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi

kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala kejernihan, seolah berkata, "Aku di sini."

Radio 2 teman terbaik kamu. Udah pukul 7 di menit 43. Aku yakin teman-teman Pro 2 juga udah pada di kantor gitu ya. Atau mungkin ada juga yang masih di perjalanan. Nah, kali ini teman Pro 2 ngomongin tentang kesulitan pekerjaan. Nah, ternyata Hollywood baru aja dihantam krisis produksi terparah dalam sejarah hingga PHK massal. Jadi industri hiburan Hollywood dihantam krisis produksi terparah dalam sejarah modern, di mana para pekerja film, kru, teknis hingga lini usaha pendukung semakin sulit gitu ya dapat pekerjaan akibat melambatnya aktivitas pembuatan film dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK teman berdua. Di tahun 2026 ini aja bahkan disebut berada di jalur menjadi salah satu periode produksi yang paling terlesu sepanjang sejarah yang pernah tercatat di Los Angeles. CNN memberitakan juga dari artikelnya berdasarkan film Los Angeles yang bertanggung jawab soal izin pengambilan gambar di Los Angeles dan sebagian LA County, jumlah hari pengambilan gambar film layar lebar dan acara TV di lokasi di LA pada musim semi ini sekitar 40-50% di bawah rata-rata tak dibandingkan dengan periode yang sama dalam 5 tahun terakhir. Jadi makin banyak yang gak ngambil syuting di lokasi LA gitu ya. Kalau dari anggota Dewan Writers Guild of America, Wes Adam Conover, seperti diberitakan Politico pada Mei 2026 menilai situasi kelam ini sebagai bentuk pengerutan industri antar generasi di Hollywood. Pejabat senior Motion Pictures Association, Kathy Benuelos, menilai lesunya Hollywood disebabkan oleh rentetan guncangan beruntun dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari sisa dampak pandemi COVID-19, aksi mogok kerja massal hingga fenomena eksodus proyek syuting ke luar California. Tentunya situasi ini membuat industri tidak pernah benar-benar pulih sejak tahun 2019 ya teman produk. Padahal 2019 itu tuh udah 6 tahun yang lalu. Ia mengaku tidak ingin mencari pekerjaan baru atau mencoba industri baru walau merasakan situasi ini membuat benar-benar dalam fase sulit. Hal serupa juga dirasakan oleh Corey Level sebagai pelopor yang sudah merasakan kesulitan sejak aksi mogok kerja penulis dan aktor Hollywood dari tahun 2023. Bayangkan teman Pro 2, ternyata aksi atau PHK besar-besaran ini membuat benar-benar industri perfilman Hollywood semakin lesu dari tahun ke tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.

pada selamat pagi teman Pro 2. By the way, Kim Ji Won setelah terakhir kali memerankan atau membintangi drama Korea tahun 2005 atau 2024 ya teman Pro 2. Ternyata dia kembali main lagi teman Pro 2 di drama Dr. X Mafia in White yang baru aja merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdana pada 9 Oktober. Kim Ji Won memerankan Ge So Jung, yaitu seorang dokter atau ahli bedah jenius yang menghadapi berbagai persoalan di rumah sakit Universitas Guseo. Memang kalau ngomongin tentang Kim Ji Won, kayaknya semua drama Korea yang ia perankan itu amala tonton semua, mulai dari yang To The Beautiful You yang lawas banget sampai sekarang tuh aku ngikutin banget teman Pro 2. Gak tahu kenapa kayak nontonin dia tuh gak ada dramanya yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang kayaknya udah mulai bosan, tapi sebentar lagi udah mau Oktober nih teman Pro 2, pas banget nanti dramanya bakal tayang.

0: kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mamaku sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus, batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi, adik tetap bisa belajar dan main game. Tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Lewat sini aja sini, biar cepet.
1: Gak banyak orang ini.
2: Eh, Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuma ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan?
1: Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana?
2: Justru itu masalahnya, Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi nggak ada, ya nggak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak, atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Amala ya. Dan ternyata lagi rame banget nih teman Pro 2 terkait musisi yang ada di Palangkaraya kemarin ketika mereka lagi menyelenggarakan aksi galang dana untuk korban karhutla, ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Nah, dari sini kita belajar ya teman Pro 2 untuk sebagai pemuda ataupun pemudi, terutama daerah khususnya di Kalimantan, untuk kita bisa menjunjung tinggi etika, adab dan juga norma gitu. Karena ternyata walaupun sesuatu yang kadang kita anggap bercandaan gitu ya teman Pro 2, itu bisa melukai banyak orang, terus juga berdampak buruk juga bagi diri sendiri begitu. Mungkin bagi kamu udah tahu ya, lagi rame karena beritanya lewat terus di FYP, di media sosial, di Instagram, di TikTok dan di mana-mana nih teman Pro 2. Terus sekarang udah pukul 8.24, sesaat lagi kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca. Karena di momen karhutla ini teman-teman Pro 2 ternyata paling pantengin informasi BMKG. Aku baru tahu juga dari teman-teman pendengar. So tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: saya.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Iya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan,

0: Cuaca. Baik teman Pro2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Ihsan. Selamat pagi Kak Ihsan, silakan untuk informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat oleh aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Amala ngobrol pagi bareng sama teman-teman peserta mahasiswa magang. Mahasiswa magang ya, bukan ya?
1: Lulus.
0: Udah lulus. Namanya apa berarti yang benar?
1: Oke. Hai hai hai teman Pro 2. Perkenalkan nama aku. Sebelumnya kemarin kayaknya aku sudah perkenalan ya. Tapi ini untuk kedua kalinya aku bakal perkenalkan lagi. Nama aku Fatmawati. Kalian boleh manggil aku Fatma aja.
0: Oke. Berarti yang benar namanya magang HUP ya?
1: Iya, magang HUP.
0: Oke. Suara Olive agak kecil, suara Fatma lebih besar. Coba Olive ngomong deh.
2: Halo teman-teman.
0: Oh kenalkan, iya iya.
2: Nama aku Olivia.
0: Olivia. Olivia ini baru Batak ya teman-teman.
2: Iya.
0: Iya. Kalau Fatma ini
1: real Dayak.
0: Oh Dayak. Lawi Dayak ya.
1: Iya, Ulu Dayak.
0: Oh, Ulu Dayak. Kalau aku ini apa ayo?
1: Apa itu Banjar?
0: Iya.
1: Oh itu orang Banjar.
0: Galuh berarti.
1: Orang Galuh.
0: Bukan orang Galuh, emang Galuh.
1: Tapi di sini udah lama kak,
0: udah lama. Iya. Kita bukan ngomongin aku ya, kita ngomongin.
1: Oh iya, oke. Okay, lanjut. Oke.
0: Okay. Topik kita tanggap bencana. Nah, teman Prodo, seperti yang kita ketahui, Kalimantan Tengah khususnya itu tuh kan lagi dilanda karhutla ya.
1: Oh betul.
0: Iya. Ada yang bilang karena El Nino juga. Nah, kalau menurut kalian karhutla ini karena apa sih, guys? Dari Olive dulu deh.
1: Boleh dari Olive.
2: Kalau menurut aku sendiri ya, seperti yang sudah, seperti berita-berita yang sudah ada di platform media sosial itu, pembakaran hutan yang berlebihan.
0: Iya benar.
2: Dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Iya betul.
2: Kemudian kan ini kan lahan gambut ya, tanah gambut itu kan lebih beda dengan tanah yang biasa, gitu. Jadi bekas bakarannya mungkin nggak di ini ya, nggak dibatasi, jadi menyebar ke tempat lainnya gitu. Jadi kebakaran hutannya tuh makin banyak, makin luas gitu.
0: Kalau versi Fatma, menurut kamu?
1: Kalau versi aku, kemungkinan mungkin ada salah satunya dengan kemarau.
0: Oke.
1: Apalagi kan sekarang ini Kalimantan cuman beberapa kali aja ya di Palangka ini yang hujan. Itu pun tidak semua tempat kena. Aku kan tinggalnya di Badak ya. Misalkan Giobos kena hujan, Badak enggak. Jadi enggak merata hujannya gitu. Salah satunya mungkin karena kemarau gitu ya. Apalagi kan kering gitu ya. Kemudian juga mungkin ada sebab dari, ya tidak usah dibahas lah yang gitu ya.
0: Tiba-tiba nggak jadi.
1: Kita ambil aban aja.
0: Jadi memang teman Pro 2 sebenarnya kebakaran ini ulah manusia ya. Nggak mungkin tiba-tiba alam kebakar gitu.
1: Oknumnya aja.
0: Ada yang memang melakukan. Cuman menurut aku bukan sama sekali warga lokal sih atau masyarakat adat Dayak. Karena seperti yang kita tahu, kita tuh hidup berdampingan gitu ya.
1: Iya, dengan hutan.
0: Benar, berdampingan dengan alam, bukan berdampingan dengan yang lain-lain teman Pro 2. Terus juga biasanya kalau ada untuk mengosongkan lahan tuh biasanya mereka tebang pilih kan untuk bis apa sih namanya, pohon apa, membuat kayak misalkan bangunan atau apa, itu kan tebang pilih, enggak semuanya langsung dibakar gitu kan. Iya, kalau Fatma gimana nih sebagai orang Dayak?
1: Ini aku melihatnya sangat miris ya Kak ya. Ini kan karhutla sekarang kan masih berlanjut ya. Kalau nggak salah itu di pertengahan September ya, mulai-mulai itu asap yang sudah kayak, benar-benar kayak udah jarak panjang, jarak pandang kita itu kayak sudah tidak terlihat ya. Makanya kalau setiap keluar rumah itu harus menggunakan kacamata ataupun masker ya. Itu pun memang sudah ketutup sama kaca helm, tapi itu kayak tetap pedih gitu. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang di luar sana, kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, harap tetap berada di rumah aja. Stay safe, jaga kesehatan sih ya. Karena kan cuaca sekarang sangat tidak kondusif untuk berlama-lama di luar rumah.
0: Iya, tapi kalau masyarakat adat Dayak sendiri biasanya apa yang kamu tahu untuk kayak mengosongkan lahan atau apa gitu?
1: Ini dalam hal apa dulu Kak?
0: dalam hal itu sebagai masyarakat Dayak, misalkan kalau lagi misalkan lahan, kan isunya kan katanya ini ya kita masyarakat lokal yang membakar, padahal kan bukan ya.
1: Oh, tidak, tidak.
0: Nah, kalau masyarakat Dayak tuh biasanya ngapain buat ngosongin lahan?
1: Oke, kalau untuk masyarakat Dayak itu kan karena aku memang asli orang Dayak. Mm-hmm. Kita memang asli orang Dayak itu pasti menjaga alam serta lingkungan sekitar kita ya. Apalagi kan memang beberapa masyarakat Dayak itu masih kayak bertani gitu ya. Dengan kayak memang itu sebelum melakukan apa menanam bibit apa namanya itu bibit
0: padi,
1: padinya itu kan pastinya mereka membakar dulu tanahnya. Tetapi kita tahu batasannya, tahu batasannya dari itu. Tapi selagi kita bisa mengontrolnya lah, aman-aman aja sih selama ini. Mungkin karena karhutla ini memang ada oknum-oknumnya aja sih.
0: Iya. Nanti kita bakal lebih banyak ya teman Pro 2 ngebahasnya. Tentunya buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Pro 2. Kali ini kita ngobrolin pagi tentang tanggap bencana. Kemarin kalau kata teman-teman Pro 2 kita, hari Selasa ya. Aku yeah. Tiba-tiba lupa hari. Hari Selasa tuh paginya terang, terus malamnya kembali gelap gitu. Terus kemarin warna color grading kita apa ya? Kan biasanya kalau nggak kuning abu-abu. Kemarin apa ya guys? Abu-abu ya kalau nggak salah ya.
1: Abu-abu.
0: Kalau hari ini kayaknya kuning ya. Atau abu-abu
2: orange.
0: Juga.
2: Campur kayak orange.
0: Terus kemarin ada juga yang viral warnanya merah pekat gitu ya.
1: Kalau nggak salah 8 September.
0: Iya, itu diedit atau enggak sih?
1: Kurang tahu sih.
0: Iya, soal semerah itu gitu.
3: Itu kalau sudah menjelang sore itu
0: iya
3: banget.
0: Tapi menurut aku teman Pro 2 Kalimantan Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah kan yang paling parah, Palangkaraya sama Sampit kan.
3: Iya.
0: Tapi lebih parah lagi Pontianak aku lihat. Itu sampai jam 1 siang tuh kayak udah malam, ada dari video unggahan netizen.
1: Ada.
0: Itu kayak wah, itu kalau mungkin itu gambaran kiamat kali ya. Kalau di Islam tuh kan kita enggak ada malam, enggak ada siang kan. Adanya cuma kayak senja kan. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Iya,
3: kurang lebih seperti itu ya kayaknya.
0: Tapi ngomongin tentang hari ini, tadi kalian berangkat gimana guys keadaan di jalanan?
3: Kalau aku berangkat tadi pagi ya kayak mungkin mungkin karena campur sama kabut pagi, embun-embun pagi gitu ya. Jadi kayak jarak pandang itu memang tidak terlihat sih ya. Kayak makanya harus berhati-hati di jalan itu. Kemudian
0: pakai ini enggak? Masker double.
3: Pakai masker, pakai kacamata. Kalau double sih enggak, olehnya kan pakai itu ya. Apa namanya itu? Tutup kaca helm gitu. Kalau untuk Olive?
1: Nah, kebetulan tadi berangkatnya bareng Fatma. Jadi kalau aku sendiri sih cukup pakai masker satu lapis kemudian pakai helm.
0: Oh, kalian boncengan.
1: Ya.
0: Betul. Kenapa kalian satu kos?
1: Enggak, kebetulan ini motorku
3: kami satu arah.
0: Oh,
1: ada juga. Jadi barengan.
0: Oh, badak. Yeah. Cewek-cewek badak gitu. Badak tuh di mana sih? Aku lupa.
3: Yang ada badaknya.
0: Di itu, di dekat stadion sepak bola, tapi belok kirinya lurus paling ujung sih.
3: Jalan besarnya apa ya? Aku lupa deh.
0: Cilik Riwut.
3: Oh iya, Cilik Riwut.
0: Iya. Kalau mau lewat jalan pintasnya Bukit Kementing.
3: Itu tuh parah sih menurut aku di daerah sana.
0: Iya, karena itu dekat lintas. Dekat lintas. Jadi kalau setiap pagi itu aku kayak bangun pagi-pagi ya mau nyapu, udah banyak itu berserakan kayak puing-puing dari kebakaran hutan tah malam kebakarannya tah sore yang kemarin gitu kan. Jadi setiap pagi itu pasti selalu ada puing-puing dari kebakaran itu.
3: Iya, benar. By the way, teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin tentang penyebab kebakaran gitu ya. Sekarang kita ngomongin tradisi masyarakat di daerah. Sebenarnya kalau Dayak sendiri, Fatma ini orang Dayak asli ya, teman Pro 2. Iya. Itu kalau lagi mengosongkan lahan tuh gimana sih sebenarnya? Apakah benar sampai membakar lahan atau gimana?
4: Sebenarnya ya, Dayak itu memang ada tradisi namanya menugal. Dengan cara membakar lahan dulu terlebih dulu. Tapi itu mereka membakar lahan itu dalam arti mereka pantau. Mereka pantau gitu sudah satu ataupun berapa hektar gitu ya, supaya apinya itu tidak melebar ke daerah-daerah lain. Nah, jadi kalau untuk karhutla ini kayaknya memang karena ya apa itu namanya
1: kemarau
4: ya dan lain-lainnya, jadi tidak bisa untuk kita kontrol ya. Bahkan mungkin untuk pemadam-pemadam ataupun damkar yang lainnya, kayaknya mereka kita perlu kasih apresiasi sih. Karena mereka sudah meluangkan waktu, tenaga dan juga jam tidur mereka demi menyelamatkan hutan-hutan yang ada di Palangka ini.
0: Iya, tapi aku memang ngelihat perjuangan mereka keren sih ya.
1: Iya. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit.
4: Iya, baru-baru kemarin ada yang meninggal loh kak.
0: Iya.
4: Oh, kayak, aduh sedih banget. Tapi semoga apapun yang dilakukan bapak tersebut bisa jadi pahala bagi beliau.
0: Amin. Terus keluarga yang tinggal kan juga diberi keikhlasan gitu ya.
4: Iya. Ya,
0: kalau versi Medan ada nggak?
1: Kurang lebih sama sih, cuman kalau di Dayak mungkin gotong royong namanya manugal ya. Kalau di Simalungun sendiri itu namanya marharuan bolon.
0: Marharuan bolon.
1: Marharuan bolon. Iya.
0: Oh, aku jadi ingat ikan haruan.
3: Jadi lapar nih. Oh, ingat masak merahnya.
1: Ada apa namanya? tariannya, ada tariannya juga.
3: Oh, jadi sebelum mengosongkan lahan tuh menari dulu.
1: Bukan sih, tapi karena bukan menari dulu sebelum mapelahan, tapi itu kayak untuk mengingatkan kita dulu nenek moyang kita itu sebelum bercocok tanam tuh marhaluan bolon tuh gitu. Jadi tariannya tuh dari kayak menanam padi, terus menyangkul gitu sampai panen. Panen apa sih namanya? Kayak kalau beras tuh diinin
3: di
1: yang pakai
3: ayam
1: itu gitu.
3: Iyalah itu lah. Yeah. Aku juga lupa tiba-tiba. Yeah. Terus
1: namanya tuh tarian marhaluan bolon. Itu aja sih. Kalau tradisinya tuh kurang lebih sama aja sih sama ini sama Dayak.
3: Iya. Dan yang aku tahu juga teman produ masyarakat lokal tuh kalau misalkan membakar lahan mereka tuh punya batasnya gitu ya. Benar-benar struktur itu. Jadi enggak sembarangan dibakar aja terus enggak ditinggal juga gitu.
4: Masih dalam awasan mereka dan mereka pantau.
3: Terus lahannya juga kalau udah selesai udah subur juga gitu ya. Itu ditanamin juga sama tumbuhan-tumbuhan yang lain.
4: Sayur-sayuran gitu.
3: Jadi enggak cuman sekedar mengosongkan lahan begitu aja terus dibangun atas sesuatu yang tidak seharusnya semestinya, karena kan itu lahan hutan ya.
4: Iya,
3: bahkan kalau di Kalimantan Tengah pun di tengah kota pun ada kawasan-kawasan hutan ya kan. Kayak yang kita tahu nih kayak di daerah dekat kantor gubernur, di jalan apa ya itu ya, di Obos ya. Di Obos Induk tuh kan ada ya, banyak banget. Jadi sebenarnya hutan di Kalimantan itu tuh adalah sesuatu yang sangat kita banggakan, terus jadi sahabat kita juga. Makanya kita sedih banget pada saat kebakarannya gede banget ya. Cuman fun fact-nya yang aku cari data ya Fatma dan Olive, ternyata titik atau luas hutan yang terbakar di tahun 2026 tuh adalah yang paling sedikit gitu. Jadi kayak lebih besaran luasan hutan yang terbakar di tahun 2023. Cuman kenapa asapnya lebih mengepul sekarang ya, itu aku masih belum tahu gitu. Mungkin kalau teman pro 2 tahu boleh dikasih tahu. Kalau asumsi aku aja sih kayaknya mungkin bisa jadi hutan yang terbakar tuh di dekat kita gitu.
4: Kayaknya mungkin karena tidak ada jeda kebakarannya. Misalkan hari ini kebakaran lagi nih di daerah Gebos, terus besoknya lagi kebakaran lagi di daerah Cirikriwut, terus besoknya lagi kebakaran di daerah Jalan Batin. Pokoknya kayak tidak ada jeda untuk kebakarannya. Makanya itu kayaknya membuat semakin bertambah banyaknya asap di Palangka itu gitu.
3: Iya benar. Dan terbakarnya tuh kan di dalam kota kan.
4: Iya,
3: kayak sebelumnya di luar kota. Jadi kayak mengepulnya tuh ada di kota ini.
4: Kayak misalkan kemarin ya kak ya, kan aku di Jalan Badak ya. Di Jalan Badak itu aku melihat di lingkungan aku kayak, ini udah mau bersih nih, kayaknya besok udah kayak agak mendingan. Ternyata ketika aku keluar dari daerah perubahan aku lewat Jalan Cirikriwut, wah di situ parah ternyata. Masuk lagi ke Gebos, wah parah ternyata.
3: Itu kemarin yang kamu lihat apa? Asapnya aja, ada api-apinya juga?
4: Asapnya sih, aku kemarin, bukan kemarin sih, sekitar 2 minggu yang lalu itu aku menyaksikan langsung kebakarannya untuk beberapa daerah di tempat kayak di kilometer 13. Itu ketika aku ya jadi petugas sensus waktu itu ya, karena kan memang tugas kita memang harus datang ke rumah warga satu persatu ya. Kemudian aku kayak melihat secara langsung itu aku kebakarannya itu kayak aduh kayak kesian banget. Ada satu-satu bapak-bapak itu waktu itu ya kena, tidak ada lagi yang menemani beliau, jadi beliau untuk memadamkannya sendiri. Tapi aku respect juga sih, waktu itu damkarnya langsung kok datang, cuman memang kayak kurang profesional karena kecapean juga kayaknya ya.
1: Jadi titik bakar kan, titik kebakaran hutan kan banyak, jadi mereka tuh berpencar
4: Di kilometer 13 itu ya kak ya, di jalan rayanya itu kayak pinggir jalannya itu kebakaran, terus masuk gangnya lagi itu kebakaran, di ujungnya lagi kebakaran. Jadi itu aku menyaksikan langsung, aku sangat kayak ya Allah, ini semoga kita disehatkan selalu ya, tetap stay safe, jaga kesehatan dan minum vitamin sih.
3: Ini Fatma udah ngulang ini di setiap akhir segmen ya stay safe. Tapi memang sih Tawa Pro 2, bahkan yang aku tahu kalau dari dinas provinsi itu sampai ada jadwalnya sampai mereka turun.
4: Iya.
3: Per 5 orang yang pegawainya tuh turun untuk ikutan juga memadamkan api. Jadi kita tuh udah terlibat juga sebenarnya teman pro 2. Cuman ya tinggal keajaiban dari Tuhan aja sih, turun hujan. Terus kemarin ada informasi dari BMKG kalau kita seminggu ke depan bakal hujan tapi di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara.
4: Amin, semoga ya.
3: Di bagian utara. Kalau di bagian keseluruhan itu berpotensi hujan juga tapi dengan durasi relatif singkat gitu, atau gerimis aja gitu deh teman pro 2. By the way jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal lanjutin ngobrol pagi kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 temuin terbaik kamu. Teman Pro 2 banyak yang bilang Palangkaraya sekarang udah kayak Silent Hill. Silent Hill tuh film kan tentang tentang apa? Tahu enggak kalian?
1: Enggak
0: tahu ya.
2: Tahu tuh kak.
0: Iya, soalnya banyak yang mention tentang Silent Hill gitu. Jadi kayak film horror creepy, spooky-spooky gitu teman Pro 2. Yang menggambarkan kota sunyi, terus kayak banyak kabut saking berhantunya. Nah, itu kayak kita sekarang gitu.
2: Menggambarkan keadaan kita sekarang.
0: Benar, benar-benar. Agak majuin lagi aja. Okay. Nah, terus tadi kita udah ngomongin tentang masyarakat adat Dayak gitu ya. Sekarang yang terdampak dari karhutla ini enggak cuman manusia aja teman Pro 2 dan juga alam, tapi bahkan hewan-hewan juga ya. Kayak terakhir aku ngelihat kobra. Kobra itu kan ganas kan. Yeah. Tapi dia malah lunak, jinak karena dia kehausan dan mungkin sebagai wujud bentuk terima kasih karena habis dikasih air gitu ya sama petugas yang ada. Gitu. Terus apalagi yang
1: ada kemarin aku lihat di salah satu media sosial ular juga tapi udah hangus.
0: Oh iya benar. Terus dia terpanggangnya tuh kayak keras gitu loh guys. Kayak jagung yang kalau udah dibakar terus kelamaan langsung keras. Kayak apa sih namanya, kering banget gitu loh.
2: Iya, kayaknya terkurung ya.
0: Aku sedih banget sih itu.
1: Dia lagi ngelilit di pohon.
0: Iya benar. Jadi dia gak cuma lurus aja teman Pro 2, itu dia kayaknya menahan kesakitan deh.
2: Selain itu juga ada kayak dampaknya juga ke orang hutan. Terus juga ada ke apa namanya, biawak juga ada ya. Itu kan kita sangat prihatin ya kak ya. Karena dampaknya juga ke hewan gitu.
0: Terus kita lihat komentar-komentar dari netizen plus 62 ya. Katanya banyak yang bilang di Kalimantan ini kan banyak hantu ya. Iya kan, dalam hutannya kan banyak demitnya kan. Kenapa gak ada yang marah gitu pada saat lagi dibakar?
1: Iya
0: kan, itu aku juga lagi menanti-nantikan. Kenapa hutannya tidak beraksi, hutan lagi hantunya tidak beraksi gitu.
1: Kenapa kalau manusia yang datang ke hutan digangguin, tapi kalau yang itu bakar gak digangguin sama mereka?
0: Apakah yang membakar bukan manusia? We never know. Tapi ada sebuah video yang menarik di media sosial di mana, aku lupa di daerah persisnya di mana, tapi di Kalimantan juga, entah Kalimantan Timur kah Kalimantan Tengah, kayak bukan di Kalimantan Tengah deh, Kalimantan Timur atau enggak Kalimantan Barat, di mana di situ terlihat lahan di malam hari yang terbakar apinya masih menyala, terus mereka memvideo gitu ya ke arah di apa, ke kawasan hutan yang terbakar dan masih menyala tersebut, terus tiba-tiba ada teriakan kayak tolong rumahku kata dia, tapi suaranya tuh suara kakek-kakek tapi kayak jauh gitu loh. Terus orang mau nolong tapi bingung, sedangkan semuanya di lahan itu tuh terbakar. Jadi bisa jadi kalau kata spekulasi warga plus 62 itu tuh adalah makhluk halus yang rumahnya juga ikut terbakar, katanya sih gitu.
2: Ikut menyuarakan juga ya.
0: Tapi kalau sampai orang, aku kesian sih teman Pro 2. Berarti kan banyak banget ternyata rumah-rumah orang yang ada di dalam hutan.
2: Banyak.
0: Yang kita pikir tuh nggak ada gitu. Iya banyak ya berarti ya Fatma ya.
2: Banyak sih kak. Karena kan mereka juga kayak apa ya, meskipun mereka jauh dari pemukiman permukiman kota, tapi mereka tetap selalu mengandalkan tinggalnya kayak sebagian kayak di hutan gitu ya, apalagi rentan untuk kebakaran.
0: Itu mereka

0: kita di hutan gimana ini CMK-nya?
1: Apa itu kak?
0: Buang airnya apa segala macam.
1: Ada memang mereka memang sudah tahu dekat sungai ada juga.
0: Oke. Terus listriknya tetap dapat berarti?
1: Memang sebagian mereka kayak tidak menggunakan listrik tapi kayak senter gitu loh kak, tapi yang terang gitu.
0: Ini banget ya, kalau di Medan masih ada yang kayak gitu nggak?
2: Nggak ada sih kayaknya.
0: Kalau Medan tuh lebih banyak apa sih, hutannya kah apanya?
2: Kalau di Medan tuh lahan tuh, kalau hutan tuh ada tapi nggak seluas di Kalimantan ini ya gitu. Jadi tuh lebih banyak ke sudah dibuat jadi apa namanya, jadi kebun gitu. Jadi kebun.
0: Oh, okay.
2: Dan setiap daerahnya tuh ada beda-beda jenis ininya, tanamannya, seperti itu sih.
0: Iya, keren banget teman Pro 2. Tapi dari sini kita tahu bahwa ternyata di dalam hutan tuh banyak banget flora dan faunanya. Terus kemarin juga terakhir yang aku lihat ada orang hutan, dia gak kebakar, dia manjat pohon tapi dia langsung meluk petugas kayak minta tolong untuk selamatkan dia gitu.
2: Iya, aku juga ada lihat itu.
0: Dari situ aku kayak, wah ternyata hewan pun punya perasaan juga ya.
2: Jadi mereka jadi kehilangan tempat tinggal mereka.
0: Benar.
2: Bahkan ada kemarin yang kalau gak salah tuh kulihat ini juga orang hutan juga, tapi dia ini sudah manjat ke apalah tiang listrik kalau nggak salah juga itu kemarin.
0: Oke. Okay. Iya. Ada iklan ya teman-teman. Oke deh, jangan kemana-mana, masih di Ngobrol Pagi, jangan lupa sarapan. Habis ini kita ada di akhir segmen, nantinya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih ada di Ngobrol Pagi bareng sama Olive dan juga Patma. Gak terasa banget, udah di menit ke-52 waktunya kita akhiri Ngobrol Pagi ini. Tapi sebelum itu, closing statement ya teman Pro 2, pesan penutup, kalau Patma dulu deh.
1: Oke, kalau untuk penutup kita pada hari ini, aku mengucapkan terima kasih dulu lah untuk tokoh-tokoh masyarakat kayak damkar, polisi, TNI yang udah meluangkan waktunya menjaga hutan-hutan yang ada di Pelangka supaya tidak banyak lagi kabut kabut asap yang ada di Pelangka. Itu aja sih.
0: Iya, benar-benar. Kalau Olive?
2: Kalau aku sih untuk masyarakat ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan kalau misalnya nggak ada kegiatan yang penting, gak usah keluar dulu deh.
0: Iya, benar. Plus juga pakai masker double teman Pro 2, karena kalau kata dokter, masker medis yang kita gunakan itu tuh tidak berfungsi atau tidak menghalau dari jelebu dan jeletuk yang masuk, bisa masuk ke dalam rongga pernapasan kita dan bakal membuat infeksi gitu ya. Jadi kalau bisa pakai masker yang kayak Robocop gitu loh teman Pro 2, yang ada moncongnya dua di depan. Atau kalau misalkan belum ada uangnya, mungkin kamu bisa pakai masker medis tapi berlapis ya teman Pro 2. Please banget, karena buat kesehatan diri kamu juga dan buat masa depan. Karena kalau misalkan makin parah, makin dibiarkan, nanti tambah parah, karena malah pun udah terkena ispa ya. Oke deh, waktunya kita akhiri obrolan Ngobrol Pagi. Thank you banget buat Olive dan juga Fatma yang udah ngobrol pagi bareng sama kita.
1: Sama-sama.
0: Mereka bakal nemenin kita sampai Maret 2026. Wow. Ini vibesnya masih malu-malu. Aku yakin kayaknya bulan depan mereka udah pada keluar jadi dirinya masing-masing. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune, karena habis ini bakal ada Ruspan di Santai Siang. Bye-bye semuanya.
3: Ngopi, waktunya Ngobrol Pagi di Pro 2. Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2, Rabu 23 September 2026 pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pagi siang hari ini kita awali dari dunia perfilman tanah air, yaitu 5 cm Revolusi Hati. Film 5 cm Revolusi Hati memperkenalkan teaser trailer sekaligus jajaran pemainnya. Film ini merupakan dari film Sentimeter dan akan mengisahkan masa remaja Zafran, tepatnya saat tahun terakhir SMA sebelum ia bertemu Genta, Riani, Ariel, Len, dan Dinda. Film ini juga kembali mengangkat tema persahabatan dan kedekatan dengan alam Indonesia. Pemeran Zafran mudah dipercaya kepada Roman King, sementara film dijadwalkan tayang pada akhir 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sementara itu, film Memburu Pemangsa memadukan genre horor, kriminal, dan aksi dengan mengangkat isu kekerasan serta eksploitasi terhadap anak. Ceritanya mengikuti 4 jurnalis perempuan yang melakukan investigasi terhadap kasus hilangnya anak-anak. Film yang disutradarai Umay Sahab ini dibintangi antara lain oleh Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namyah, Yasamin Jasem, dan Teuku Ripnu. Memburu Pemangsa dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Itu dia Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan yang pastinya akan menemani nyantai siang kalian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ayo, siapa yang mau tebak nih, kali ini kita berada di program apa ya? Seperti biasa ya teman Pro 2, di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita di program Hitlist, yang mana bagi teman-teman yang mau request lagu nih boleh banget langsung saja join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti Ruspan bakal cariin ya lagu-lagu favorit kalian agar kita dengerin bareng di nyantai siang kali ini. Dan yang pastinya ya teman Pro 2, Ruswan sangat senang sekali ini bisa menemani teman Pro 2 kembali ya di Hitlist ini, karena Ruswan senang sekali nih siaran siang hari, karena sambil dengerin lagu itu bukan sesuatu hal yang membosankan, tapi adalah sesuatu hal yang menggembirakan. Ayo teman Pro 2, list lagu favorit kalian masukkan di kolom komentar dan kita dengerin bareng-bareng. Jadi tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada mau jadi apa dari Yura Yunita? Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, nomor 2, kita sambil dengerin lagu Will You dari Samuel Glenn ya. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu, boleh nih langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita di 0811523924. Ayo, siapa yang tahu cerita tentang lagu dari Will You dari Samuel Glenn ini. Kata-kata hari ini bang, tidak ada kata-kata karena baru bangun nih. Mungkin agak siangan, nanti kita akan mengeluarkan kata-kata kita ya. Tak semudah hampir mabang Nabila Takia. Nanti kita list dulu ya kak. Kita bakal cariin dan kita bakal putarin bareng-bareng. Mari kita dengarkan Will You dari Samuel Glenn. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Ini kita sambil dengerin lagu Februari dari Roni Parulian ya. Dari ini requestan dari Kak Ari ini. Halo, selamat siang Kak Ari. Ini kita lagu Kak Ari lagi kita puterin ya. Dari Mas Doi, Bang doakan kami yang berjuang madamin api Bang. Oke, mari kita doakan ya agar kalian selalu sehat ya. Dan yang pastinya kami pun mendoakan keselamatan bagi para pejuang pemadam api di Karhutla Kalimantan Tengah. Nih Bang, ada lagu kita sambil dengerin lagu nih biar semangat madamin apinya, yaitu dari Februari Roni Parulian. Jadi bagi teman-teman yang mau request boleh nih langsung saja join live kita di Pro 2 RRI di Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti Reswan bakal cariin lagu kesukaan kalian dan kita bakalan puterin bareng-bareng nih. Dan kita dengerin bareng-bareng di nyantai siang kali ini. Masih ada 1.5 jam ke depan untuk kalian request-request lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, tempat terbaik kamu. Februari, Roni Parulian. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu requestan dari Karena ya, dari Kak Rena nih, yaitu dari Serana dari Fori Page. Jadi bagi teman-teman juga nih yang mau request lagu, langsung saja join di live TikTok kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Ajin ke harus pun ingin nyapa-nyapa penonton TikTok dulu nih. Ada Kak Ari, ada Kak Mas Doi nih, ada juga Kak Marjan Melon Ma. Aku mau request lagu dari Perunggu Ini Abadi Kak. Thank you Kak. Oke, sama-sama. Nanti setelah ini kita bakal cariin lagunya ya Kak Marjan Melon, dan kita bakal puterin sama-sama. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih, langsung saja tulis di kolom komentar ya, nanti Ruspan bakal cariin lagunya dan kita bakal dengerin sama-sama di nyantai siang hari ini. Let's go, ini dia Serana dari Foreign Facts. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

Oke, teman Produan, nih kita sambil dengerin lagu Perunggu ya, dari Perunggu dengan judul Ini Abadi. Lagu ini sangat cocok banget nih untuk kita dengerin di santai siang kita, karena pembawaan yang sangat enjoy dan bermakna ya, sangat puitisi sekali lirik lagu ini. Jadi bagi teman-teman juga nih yang mau request lagu, langsung saja ya ditulis di kolom komentar di live TikTok kita di Produan RRI Palangkaraya, ataupun bisa juga nih di kontak person kita yang ada di template TikTok kita. Jadi bagi teman-teman langsung saja nih request-request lagu pada siang hari ini. Jadi kita ketika nyantai siang hari ini ya teman Pro 2, ini dia Ini Abadi dari Perunggu. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia nih lagu requestan dari Kak Mainan Syah dengan judul lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Siapa sih yang gak tahu dengan judul lagu ini ya, lagi hits banget nih bagi Gen Z ya, apalagi yang cewek-cewek ini. Siapa sih yang gak kagum dengan Selena Grace. Ini dia requestan dari Kak Mainans dengan judul lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Let's go, enjoy teman Pro 2.

nih gak maintenance. Dan terima kasih banyak juga Kak Ruspan. Sama-sama. Kalau bisa gitu terus nih Kak Maintenance. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau juga nih request lagu, boleh saja. Langsung saja join di lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentarnya, nanti Ruspan bakal cari ini lagu favorit kalian, dan agar kita dengerin sama-sama ya di nyantai siang kali ini. Masih ada waktu 1 jam ke depan. Jadi let's go teman-teman Pro 2. Langsung saja.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Oke teman bro, dua kita sambil dengerin lagu dari Fajar Nor ya, yaitu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Jadi bagi teman-teman yang tahu lagu ini, mari kita bernyanyi bersama. Oke, kayaknya Rasun harus sahabat-sahabat teman penonton di TikTok dulu nih. Salam dari dunia bayi comel. Oke, siap kak. Request lagu Teh Hijau. Oke, nanti kita list dulu ya. Makasih banyak kak Ruspan, sama-sama Nika. Jadi bagi teman, ada dari ke Susriantini. Halo, selamat siang. Salam dari Pulang Pisau. Oke, salam balik nih kak. Kasus dari Palangkaraya. Gimana kabarnya di Pulang Pisau kasus? Kalau di Palangkaraya ini masih kita masih dalam keadaan karhutlah ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman Pro 2. Tuhan tahu kita saling cinta, tentang hubungan beda agama tapi bingung mau mempertahankan atau lepaskan. Oh kak, semangat nih Kak Nur. Kayaknya lagu requestan Kak Nur nih. Oke, itu dia kata-kata dari Kak Nur hari ini tentang lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nor. Salam kenal dari Mura. Oke, Kak Hendra. Kak Hendros nih, sama Kak Asap juga di sini. Mari kita doakan sama-sama agar karhutla ini cepat berlalu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah join nih, boleh nih di give atau tuh tap layar ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 juga nih yang mau dengerin lagu favoritnya bareng-bareng, langsung saja nih join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar dan kita bakal puterin lagu favorit kalian. Halo Kak Jen, Ruspin, hai. Oke teman Pro 2, ini dia lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nor. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Kita sambil dengerin lagu juga nih ya, dari Nol Sesi Potret. Siapa sih yang gak tahu lagu hits ini ya, teman Pro 2? Ada dari Kana request lagu After Lose yang kawan Kak. Oke, siap, nanti kita list dulu ya Kak. Kak Nur, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rizpan. Sama-sama Kak. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu, langsung saja ya join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Nanti kita bakal puterin lagu-lagu favorit teman-teman Pro 2 di luar sana, dan kita sambil dengerin bareng-bareng ya. Kali ini akan ada lagu Sesi Potret dari Now. Enak banget ya lagunya teman Pro 2. Kayaknya enak banget nih sambil dengerin lagu, sambil makan ataupun sambil ngopi di siang hari. Kayaknya harus pun nggak ada yang nganterin kopi nih siang hari ini, biasanya kan ada. Gojek aja Kak. Enggak, janganlah. Oke teman Pro 2, ini dia Sesi Potret dari Now. Let's go. Enjoy.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, enjoy ya, kita sambil dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Nah, mana lagu Teh Hijau ini sedang branding ya, teman Pro 2, sedang happy-happy-happy-nya banget nih di lewat di medsos kita ya, TikTok ataupun Instagram dan yang lain-lain. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih join live kita dan request lagu, langsung saja nih di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita bakal cariin lagu favorit teman-teman ya, dan kita bakal dengerin sama-sama, dan kita akan play sama-sama yang pastinya untuk menemani santai siang kita pada hari ini. Respon masih buka request lagu nih hingga 20 menit ke depan. Jadi bagi teman-teman yang mau request langsung saja. Oke, ini dia Teh Hijau dari Tulus. Let's go.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia.

Music Live Chat lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ini dia lagu kesedihanku dari Sami Simorangkir. Request dari teman-teman Pro 2 nih, yang udah join di live TikTok kita. Kali ini respon bacain komen dikit ya. Ada Kak Gerard. Rek lagu ya Bang, Setiap Bonar Cinta Terakhir. Oke, kita akan masukkan ke list kita dulu ya. Terus ada Kak Merianti mau request lagu apa tadi ya? Lagunya Pitch Kota Sedikit Lebih Lama. Oke. Nanti kita bakal list ya. Kita bakal masukin lagu requestan teman-teman nih setelah ini. Tapi kita sambil dengerin dulu lagu Sedihanku dari Sami Simorangkir. Setelah ini bakalan ada lagu cantik dari After Lose. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Ini dia lagu cantik dari Afterloss. Oke teman-teman, teman-teman Pro 2, enjoy ya kita sambil dengerin lagu cantik dari Afterloss. Bang, semangatin teman gue yang namanya Samuel. Oke Samuel, semangat ya. Apapun itu, pokoknya tetap semangat. Nih kata Kak Tangkas. Kak Tangkas mau request lagu atau gimana nih? Atau mau ngasih gift boleh juga nih. Yang pasti tap-tap layar ya bagi teman-teman Pro 2 yang udah join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke teman Pro 2, enjoy ya dengan lagu cantik dari Afterloss. Let's go, enjoy teman Pro 2.

selain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Oke teman Pro 2, ini dia lagu Mangu ya. Jadi ini adalah lagu requestan teman-teman yang terakhir ya di nyantai siang pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang udah join live TikTok kita, give tap-tap layar dan juga komen-komen di TikTok kita ya. Terima kasih banget buat teman-teman nih. Semoga kalian selalu sehat, yang pastinya rezeki kalian lancar ya, agar bisa ngasih gift terus di akun TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke, teman Pro 2, ini dia lagu terakhir kita ya, Mangu. Jadi bagi sekali lagi deh Ruspan ingin berterima kasih kepada teman-teman dari yang udah nemenin Ruspan di hitlist request lagu ya, dari pukul 10 tadi hingga hampir pukul 12 ini. Jadi enjoy ya teman Pro 2. Kita sambil dengerin lagu requestan terakhir yaitu Mango. Let's go teman-teman.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini di pukul 12 hingga 1 jam ke depan Ruspan bakal ngasih informasi dari UMKM, bisnis ataupun ide kreatif muda dalam berbisnis untuk memulai bisnisnya nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tahu gak nih teman Pro 2 bahwa nih tanaman hias itu sekarang lagi tren-trennya banget ya, dijual ataupun dijadikan usaha nih. Soalnya ini ada tanaman hias Indonesia yang kian diminati ya, untuk dieksplor floricultura hingga pencapaiannya itu ya kurang hampir 3,51 triliun. Explore Floricultura Indonesia mencapai 3,51 triliun dalam periode Januari hingga September 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan ya di sektor tanaman hias. Sebanyak 59,6 juta unit komunitas floricultura diekspor ke 96 negara, membuktikan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ayo, kita mampu bersaing di pasar global ya, hingga floricultura kita itu diekspor ke 96 negara di dunia. Keren banget ya teman Pro 2. Ayo, siapa yang mau mulai juga nih dari bisnis tanaman hias? Bisa jadi kan sekarang itu kan untuk tanaman itu kan ada yang asli dan ada juga yang palsu, dan banyak juga nih teman Pro 2 yang dijadikan ide bisnis kreatif ya, yang dari wall terus dibikin ataupun dibentuk seperti bunga, itu banyak banget. Apalagi ini kan tanaman ya, benar-benar tanaman ya yang hidup itu lalu dihias. Wah, keren banget nih dengan berbagai bentuknya yang sangat indah dan cantik, itu menambah nilai keestetikan suatu benda ya, dan itu menjadi daya energik untuk pembeli itu sangat luar biasa nih teman Pro 2. Kira-kira ada yang mau mulai bisnis dari tanaman hias? Ayo angkat tangan. Kayak kalau Ruspan sendiri bisa, Ruspan juga mau juga nih mau mulai bisnis dari tanaman hias. Oke teman Pro 2, untuk mengawal informasi dunia bisnis kita pada pagi hari ini, itu dia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita ngobrolin soal bisnis ya, ataupun ide bisnis nih yang banyak banget pelaku usahanya di mana-mana dan kapanpun dan dimanapun. Yaitu ada beberapa sih ide bisnis makanan ya untuk teman-teman UMKM ataupun yang mau berbisnis UMKM nih. Salah satunya yaitu adalah favorit orang Indonesia, yaitu adalah nasi goreng. Siapa sih yang gak kenal dengan makanan satu ini, yaitu nasi goreng? Nasi goreng adalah salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang mudah banget nih dibuat dan memiliki pasar luas. Menu ini juga nih sangat fleksibel untuk dikreasikan dengan berbagai bahan tambahan seperti siput, daging kambing, ataupun bumbu kebuli. Yang kedua yaitu adalah ayam geprek. Siapa sih anak muda yang tidak pernah makan ayam geprek? Ayam geprek ini menjadi salah satu makanan favorit anak Gen Z nih. Menu ayam geprek masih sangat diminati ya, karena rasanya yang cocok dengan berbagai kalangan. Kombinasi ayam geprek, tepung yang renyah dengan sambil diulek-ulek segar menjadikannya makanan pokok harian yang populer. Apalagi nih anak-anak kuliahan ataupun anak-anak yang masih sekolah nih, habis pulang-pulang sekolah kan makan geprek. Geprek yuk biasanya. Rusman pun pernah mengalami itu ya, diajak teman-teman ketika pulang kuliah, "Pan, geprek yuk." Ayo lah, siapa sih yang gak mau makan geprek siang-siang kan? Enak, pedas, ditemani es teh manis ataupun es teh jeruk nih, menjadikan salah satu pasangan yang sangat serasi antara ayam geprek dan es jeruk. Oke teman Pro 2, itu dia nih, ada dua ide bisnis makanan untuk UMKM. Setelah ini kita bakal lanjutin dengan ide bisnis makanan untuk UMKM lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.
3: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjutin obrolan kita tadi ya teman Pro 2. Tadi kita udah nyebutin ya, yaitu ide bisnis makanan untuk UMKM. Tadi sudah ada dua, yaitu nasi goreng sama geprek. Kali ini ada yang gak kalah ketinggalan nih, yaitu seblak. Siapa sih yang gak suka makan seblak nih? Apalagi malam hari ya, cuaca dingin, makan seblak yang panas-panas dan pedas-pedas gitu. Siapa sih yang gak suka? Apalagi kan cewek-cewek anak Gen Z ya. Siapa sih yang gak suka sama seblak? Seblak ini adalah salah satu populer di kalangan anak muda ya, dengan cita rasa pedas dan gurih yang khas dari kencur sebagai makanan yang identik dengan tren jajanan kekinian. Seblak memiliki komunitas penggemar yang loyal. Topping yang beragam seperti sosis, bakso, ceker, hingga berbagai jenis kerupuk membuat menu ini sangat fleksibel untuk dikembangkan sesuai referensi pasar. Yang selanjutnya itu adalah bakso. Bakso merupakan makanan yang tidak pernah sepi peminat di Indonesia, baik musim hujan maupun kemarau. Kelezatan kuah kaldu dengan tekstur daging yang kenyal menjadi kunci utama kesuksesan usaha ini. Ada bisa menjual bakso kuah tradisional nih maupun inovasi seperti bakso bakar dengan bumbu kecap pedas yang digemari sebagai camilan. Kalau Rusman sendiri ini lebih suka itu bakso tetelan nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 di luar sana suka bakso apa aja nih? Oke teman Pro 2, itu dia ada dua ide bisnis makanan untuk UMKM ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Alkisah, suatu hari di markas para Inggris.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu.
4: Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, cuman terbaik kamu. Tadi kan kita sudah banyak ya ngobrolin soal macam-macam makanan untuk bisnis UMKM. Kali ini kita akan sedikit berubah ya. Kita akan berbincang soal makanan juga, tapi ini jenisnya adalah camilan. Yaitu yang pertama yaitu ada tahu crispy. Tahu crispy adalah camilan murah dengan potensi keuntungan tinggi karena bahan utamanya yang sangat ekonomis nih teman Pro 2. Teksturnya yang sangat renyah membuatnya menjadi pendamping makan atau camilan saat bersantai yang ideal nih. Tambahkan bumbu ya seperti balado, keju ataupun jagung bakar untuk memberikan variasi rasa yang sangat tidak membosankan bagi pelanggan. Oke, selanjutnya itu adalah pisang goreng kekinian. Pisang goreng dengan topping modern seperti coklat, keju, tiramisu hingga matcha dapat meningkatkan nilai jual produk secara signifikan. Inovasi ini mengubah gorengan tradisional menjadi produk premium yang menarik bagi generasi milenial. Produk ini mudah dibuat dan sangat cocok untuk dijual di berbagai lokasi, mulai dari kios pinggiran, jalanan hingga area kantin sekolah. Oke teman Pro 2, kira-kira udah kepikiran gak nih mau buka bisnis jualan apa? Makanan, camilan, ataupun minuman? Oke teman Pro 2, apapun itu ya, semoga apapun yang diusahakan teman Pro 2 semoga bisa berjalan dengan lancar dan berkembang sangat pesat. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 13 kita akan beralih informasi ke dunia olahraga yang pastinya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada informasi dari olahraga sepak bola ya, yaitu Jay Inses absen. Kevin Dix siap jadi kapten timnas Indonesia di FIFA Asia 2026. Kevin Dix dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia setelah Jay Inses absen pada FIFA Asia 2026. Kevin Dix menyebut kepercayaan tersebut sebagai kehormatan besar dan siap mengambil tanggung jawab lebih bersama tim. Kevin menilai persiapan timnas Indonesia berjalan positif setelah menjalani latihan perdana dengan intensitas tinggi. Oke, tahun kedua kalau Indonesia akan dijadwalkan bertanding dengan Singapura ya di tanggal 25 September 2026 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mari kita doakan timnas Indonesia kita bisa berbau positif ya, dan bisa mengangkat trofi di FIFA ASEAN 2026. Oke, itu dia informasi untuk mengawali informasi olahraga pada siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi dari Asian Games 2026, yaitu Hendroyep dan Violene Intan torehkan rekor baru di Asian Games 2026. Hendroyep mencetak rekor nasional baru nomor half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik dan finish ke-7. Violene Intan Puspita memperbaharui rekor nasional maraton putri dengan catatan 1 jam 51 menit dan finish ke-8. Kedua atlet menjadikan pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk menghadapi nomor berikutnya pada Asian Games 2026. Oke, mari kita doakan dari cabang olahraga maraton ya, agar bisa menorehkan namanya di papan peringkat tertinggi ya. Mau 1, 2 ataupun 3, yang penting kita bisa membawa medali pulang ke Indonesia. Oke teman Pro 2, itu dia dari informasi olahraga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi dari dunia F1 nih teman Pro 2, yaitu Formula 1 pangkas jarak balapan 15 km mulai musim 2027. Keputusan tersebut disampaikan pada pertemuan ketiga Komisi F1 2026 di London pada Senin 21 September 2026. Direktur Single Seater Via Nicholas dan Presiden sekaligus CEO FOM Stefano memimpin pertemuan tersebut. Jarak balapan dikurangi karena komposisi tenaga pembakaran dan listrik mengalami perubahan mulai musim 2027. Tahun ini komposisinya mencapai 53% pembakaran dan 47% listrik. Pada 2027 komposisi tersebut berubah menjadi 58% pembakaran dan 42% listrik. Angka itu kemudian menjadi 60% pembakaran dan 40% listrik pada 2028. Perubahan tersebut membuat mobil menggunakan lebih banyak bahan bakar selama balapan. Kondisi itu menjadi perhatian setelah sejumlah tim berencana mempertahankan sasis lama untuk menghemat biaya. Tangki bahan bakar berada di dalam sasis sehingga ukurannya tidak dapat diubah. Akibatnya beberapa tim berpotensi kesulitan menyelesaikan grand prix dengan tangki yang sudah digunakan. Selain jarak balapan, ya, perubahan lain yang juga disetujui adalah batas waktu balapan. Grand prix selama ini memiliki batas waktu 3 jam dari awal hingga akhir, termasuk interupsi seperti hujan ataupun kecelakaan. Mulai musim depan, gangguan selama balapan tersebut akan menggunakan batas waktu penghentian khusus, sementara batas waktu balapan murni tetap 2 jam. Oke teman 22, itu dia informasi dari Formula 1 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi update nih dari penerbangan Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya. Untuk Lion Group sendiri, cancel masih dilaksanakan sampai tanggal 24 September dan direncanakan akan terbang kembali pada tanggal 24 September. Namun jika keadaan masih seperti ini di tanggal 25 September dan seterusnya, akan kembali berlanjut pembatalan penerbangan berikutnya. Untuk Garuda dan Citilink sudah pengumuman cancel penerbangan lebih dahulu dari tanggal 21 hingga 27 September. Jadi bagi teman-teman Pro 2 nih yang ingin bepergian keluar kota, harap tinjau informasi dari penerbangan selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

Ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan tandem bertiga ya di informasi hiburan. Halo, ada siapa aja sore hari ini?
1: Halo, dengan Sinta di sini.
2: Halo, dengan Linda di sini.
0: Halo, dengan satunya siapa nih? Kayaknya nanti ada satu sesuatu hal yang surprise nih. Ada satu itu orang yang harus kita supresin lagi nih. Ya, jadi gue star ya.
2: Ya betul betul betul.
0: Oke, kali ini kita akan masuk ke informasi hiburan nih. Jadi ada informasi hiburan yaitu dari film Tanah Air. Kali ini tahu nggak nih? Ada informasi terbaru loh.
2: Informasi apa tuh?
0: Nah, tahu nggak? Yaitu ada film Ghost in the Shell raih Best Picture di Fantastic Fest 2026. Tahu nggak Kalinda?
2: Oh iya tahu, yang dia meraih Best Picture itu di Texas kan ya?
0: Betul.
2: Betul. Terus habis itu film itu juga mau disiarkan di Welgo US di USA di tanggal 2 Oktober tahun 2026.
0: Ah, betul. Oh. Kalinda tahu tuh informasinya. Kalau Kak Cynthia nih tahu pernah ke Austin, Texas enggak?
1: Kalau aku belum ya kebetulan, tapi aku tahu tuh filmnya Joko Anwar kan?
0: Betul, betul.
1: Itu ramai banget tuh jujur. Di mana-mana waktu pas on air, filmnya teman-temanku semuanya pada nonton itu, semuanya pada ngajakin nonton juga, tapi kebetulan aku tuh bukan genre aku, jadi aku nggak nonton, tapi aku tahu karena emang viral banget.
0: Betul.
1: Dan itu tuh juga jadi film yang menjual hak distribusi ke 148 negara dan sebelumnya udah diputar di 22 festival film internasional, which is ini okay banget.
0: Betul, apalagi kan di Indonesia itu ya, apalagi mendengar nuansa horor itu mengalahkan, kalian tahu nggak kemarin ada film yang akan rilis yaitu Pasukan Seribu Janda.
1: Oh, aku belum tahu sih kalau itu.
0: Kemarin ada tuh. Jadi kalau orang Indonesia itu mendengar tema apapun itu ya, film, musik ataupun yang berbau dengan horor, itu cepat banget naik ratingnya. Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Karena orang Indonesia itu suka hal mistis. Jadi film-film Indonesia itu kan banyak kebanyakan adalah film-film horor.
1: Ya, setuju.
0: Tahun kemarin yang lagi viral, tahu enggak film apa? Film Kuyang.
1: Betul, Kuyang.
0: Apalagi ini kan termasuk dari film horor ya. Iya, makanya cepat banget untuk naik ke rating, bisa jadi rating tertinggi dan bahkan mendapatkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.
1: Okay.
0: Tadi tanggal berapa kali ini untuk tayangnya?
2: Waduh, tanggal 2 Oktober di USA. Apa kita OTW ya?
0: OTW kayaknya. Kayaknya
1: berangkat.
0: Kita langsung berangkat ya. Yeah. Tapi siapa siaran kalau kita berangkat semua ya? Oke, teman-teman dua, itu dia untuk mengawali informasi hiburan pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan kembali lagi, disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Oke nomor 2. Eits. Oke nomor 2 kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih bersama Kalinda dan Kak Sinta. Kali ini ada informasi apa nih Kak Sinta?
1: Nah, kali ini kita bakal dengerin informasi soal Taylor Swift nih yang meraih penghargaan perdana Artist Director Honors di MTV VMAs 2026. Tahu enggak nih infonya, Kak?
0: Tahu. Karena Swift dikenal aktif ya menyutradarai film, musik termasuk The Man dan All Too Well the Short Move film yang meraih sejumlah penghargaan di VMAs.
1: Betul. Nah, terus juga ya info yang aku tahu, Taylor Swift ini mendapatkan sejumlah nominasi nih di VMAs 2026. Termasuk di sana tuh ada Video of the Year, Artist of the Year dan juga Best Director. Nah, kalau misalnya Kalinda nih, tahu enggak info berkaitan soal Taylor Swift ini?
2: Oke. Selain yang disebutin Kak Sinta dan Kak Ruspan tadi, ada info terbaru juga nih dari Taylor Swift. Dia lagi gencar ngasih info gitu ya. Katanya dia mau rilis lagu baru pekan ini yang bertajuk Patient Zero. Jadi itu akan dirilis pada hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Stay tune ya, soalnya kita itu lagu Taylor Swift itu kayak sangat-sangat enak didengar gitu kan ya.
1: Buat Swifties gitu ya, nama betul. Fansnya kan
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
0: Aku pun yang laki-laki ya terkadang suka dengar soundnya.
1: Part of Swifties ya.
0: Betul. Kan soundnya itu enggak terlalu pokoknya enak banget di telinga. Kayaknya untuk semua kalangan anak.
1: Betul.
0: Sih.
1: Betul.
0: Lagu Taylor Swift ini sangat
1: easy listening.
0: Betul.
2: Terus ada lagi, Taylor Swift ini lagunya tipikal yang pronunciation-nya itu jelas. Jadi kita tuh kayak sambil belajar bahasa Inggris juga sambil dengerin lagu Taylor Swift.
1: Setuju.
0: Betul. Kayaknya bagi teman-teman Pro 2 yang mau belajar bahasa Inggris, cocok banget nih lagu Taylor Swift dijadikan bahan pelajaran.
1: Bener.
0: Apa sih bahasnya? Listening.
1: Test listening, terus juga pronounce-nya gitu kan.
0: Tapi ini Kalinda dan Kak Sinta, ada informasi. Kan tadi kita nyebut VMAs ya, MTV VMAs. Ternyata MTV VMAs itu adalah singkatan dari Video Music Award.
1: Oke. Jadi ternyata di sana tuh juga selain lagunya yang dinilai tuh musik videonya, video klipnya gitu.
0: Video klipnya. Jadi makanya dia banyak banget dapat penghargaan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Kak Sinta tadi.
1: Oke,
0: teman Pro 2, itu dia informasi dari Taylor Swift ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal informasi hiburan yang bakal lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di
2: RRI Pro 2
0: Palangkaraya, teman
1: terbaik kamu.
0: Tentunya pastinya di frekuensi kesayang kita di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ada siapa saja sore hari ini? Halo.
1: Halo. Ada Kak Linda di sini.
2: Dan ada Sinta di sini.
0: Halo, gimana kalian kabarnya sore hari ini?
2: Kabar baik. Kalau Linda gimana?
1: Selalu baik. Selama di RRI ini aku selalu baik.
0: Oke dia. Terkadang ya ada sesuatu hal ketika kita bekerja ataupun hal-hal yang lain ataupun ada sesuatu hal yang kita lakukan, terkadang itu ada satu kata yang muncul yaitu bosan.
2: Betul.
0: Terkadang nih ada juga beberapa orang yang tidak ada bosannya. Tapi setuju. Orang ketemu dia bosan. Kan ada juga tuh orang orang yang excited banget dengan dia ya, tapi ketika orang lain ketemu dengan dia, malah energi orang tersebut terkuras oleh dia.
1: Oh, ada yang kayak gitu ya?
0: Ada dong.
1: Siapa tuh?
0: Contohnya aku. Oke nih, aku bakal sedikit ngebagiin tips ya ketika kita merasa sedang bosan. Yang pertama yaitu kita harus bisa dulu menghibur diri kita sendiri. Yang pertama menghibur diri kita sendiri itu yang pertama bisa dengerin musik ataupun kita nonton film ya. Contoh kayak aku tadi kan enggak ada kerjaan, habis calling kan nonton drama cinta tuh drama cinta kan kurang lebih juga
1: nih. Iya,
0: pleset dikit. Kayaknya kalau kalian bosan itu ada dua dari aku tuh, kalau enggak dengerin musik, nonton film itu nonton aja. Ya. Kalau dari kalian gimana nih?
2: Kalau aku sendiri nih ya, sebenarnya kurang lebih ya, aku juga emang biasanya dengerin musik, dengerin lagu-lagu yang rame. Kebetulan aku suka K-pop. Siapa nih teman Pro 2 yang juga suka K-pop? Yang pasti aku suka banget dengerin BTS karena aku ARMY. Betul.
0: Kalau Kalinda bagaimana nih?
1: Kalau aku anak drama banget. Aku suka nonton film thriller. Kalau misalkan bosan terus nonton film thriller yang notabene-nya tuh horor dan kayak deg-degan, ih misteri kayak gitu kan, kita jadi excited ya, kayak ini next gimana nih, episode kedepannya gimana nih. Nah itu cara aku supaya aku itu nggak bosen.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Tapi diantara kalian ada nggak sih yang suka jalan-jalan ketika bosan?
2: Aku suka
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda.
1: Kalau aku sendiri sih kayak agak kurang sih, terlebih beberapa bulan terakhir ini melihat situasi cuaca kita ya, jadi jalan-jalan depending dulu, yang di rumah-rumah aja dulu.
0: Oke.
2: Setuju. Kalau aku juga jalan-jalannya sekarang gantian, jadi jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual artinya scroll-scroll.
0: Ternyata untuk informasi sore hari ini ya, ada jalan-jalan virtual.
2: Iya.
0: Yaitu bisa jadi scroll Instagram ataupun scroll TikTok.
2: Betul. Atau cara lainnya bisa pakai Google Earth. Nah, kalau pakai Google Earth tuh bisa dicari gitu, mau kemana negaranya.
0: Akan tetapi cuma visual mata yang dimanjakan.
2: Betul. Ya.
0: Yang kita cari itu kan selain visual mata yang kita manjakan, akan tetapi batin kita pun kita harus manjakan.
2: Setuju.
0: Juga.
1: Setuju.
0: Tapi aku bagi teman-teman Pro 2, aku mau list lagu favorit aku nih. Nah, yang pertama itu rating pertama bagi aku ya. Lagu pop Indo sekarang yang lagi hits banget ya. Yang itu ada Tulus Teh Hijau.
1: Baru mau nebak pasti Teh Hijau ini.
0: Dan yang kedua itu ada Enau dari Sesi Potret.
1: Itu lagunya
2: sekarang lagi happening juga.
0: Betul.
2: Mendayu-dayu, mengingatkan kita tentang keluarga, orang-orang terdekat gitu ya.
0: Dan yang ketiga itu ada Raim Laude.
2: Ikro?
0: Betul. Salah.
2: Bukan.
1: Apa ya?
0: Ada yang tahu?
1: Enggak tahu.
0: Sebab Kau Terlalu Indah.
2: Oh.
0: Kayaknya bagi teman-teman yang udah tahu lihat konten aku, kan aku pernah bikin konten itu ya.
1: Betul. Lagunya itu.
0: Betul. Gitu. Karena cinta tetap harus memiliki.
1: Iya.
0: Karena kau sebab kau terlalu indah untuk dimiliki.
1: Jadi cukup dipandang dan dipikirkan dalam otak.
0: Betul. Karena kalau kita berbicara tentang lagunya Raim Laude ya, itu sangat puitisi banget.
2: Betul. Setuju.
0: Dan dia menceritakan tentang ketulusan cinta yang sebenarnya.
2: Betul. Benar-benar. Karena lagu dia tuh kebanyakan based on true story dia.
0: Betul.
2: Rasa cinta dia terhadap istrinya.
0: Betul dia.
1: So sweet banget ya.
0: Nah, karena hari-hariku ketika bersamaku, ketika bersamamu adalah hari-hari istimewa yang tiada duanya di hari-hari yang lain.
2: Iya.
0: Gitu gak sih? Iya dong.
2: Iya benar.
0: Kalau Kasinta dan Kalinda nih gimana? Ada kalian kan suka nonton film kan? Tapi kalau Kalinda kan suka nonton film horor ya.
1: Iya betul.
0: Yang berbaur dengan action ataupun drama.
1: Iya.
0: Gitu. Kira-kira ada film favorit atau drama favorit nggak sih Kalinda?
1: Kalau drama favorit itu aku ada sih, drama Korea itu dari Partner for Justice.
2: Oh.
1: Oke, itu filmnya bagus banget. Jadi di film itu nggak cuman ada misteri, tapi juga ada education karena di situ filmnya tentang hakim, jaksa dan juga ada forensiknya gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman yang tertarik di bidang kedokteran itu sangat-sangat keren sih karena forensiknya di film itu detail gitu. Ada dua musim yang sangat rame, bintangnya itu 10/10.
2: Aku juga nonton itu.
1: Ah, ya?
2: Bener, aku juga termasuk orang yang nunggu musim ketiganya karena emang ya, ditunggu banget kan sama semua orang ini di kapan ya musim ketiganya ya. Gitu.
0: Kayaknya teman Pro 2 harus nonton nih. Film apa tadi, Kalinda?
1: Partner for Justice.
2: Oke.
0: Okay. Kayaknya kalian dua cocok deh. Kalau Cinta sendiri bagaimana?
2: Kalau misalnya drama ya, ngomongin drama karena aku juga suka drama Korea. Top satunya aku itu Reply 1988.
0: Kayaknya pada tahu semua ya kalau ngomongin
2: itu,
0: drama ya.
2: Itu drama yang enggak akan ada bosannya buat ditonton.

0: Itu anak tunggal kaya raya ya.
1: Iya, kayak The Hears.
0: Iya,
1: si Kim Tan anak tunggal kaya raya. Iya,
0: anak tunggal kaya raya gitu.
2: Itu kayaknya aku deh ya. Aku anak tunggal
1: kaya raya.
0: Oh ya.
2: Amin ya Allah. Amin. Amin. Kayaknya kalau aku kaya raya kita harus ke Austin tadi ya.
1: Iya, nonton ini ya.
0: Ke USA, nonton
1: Taylor Swift.
0: Oh, Taylor Swift.
1: Bukan. Ghost in the Shell.
0: Ke USA kan.
1: Oh iya benar.
2: Kita besok langsung berangkat.
0: Iya, langsung.
2: Kita langsung touring pokoknya. Kalau aku anak orang kaya ya. Biasa kan kalau drama Cina itu kan ada kan, dari anak miskin jadi anak orang kaya.
0: Iya, CEO.
2: Gara-gara dia punya sistem. Atau anak CEO yang menghilang kan. Biasa kan kalau drama-drama kan seperti itu.
1: Biasanya anak orang kayanya diumpetin dulu.
2: Betul.
1: Biar dia belajar hidup merangkak dari bawah.
2: Betul
1: gitu.
0: Atau kadang tuh ada yang adopsi. Kerasanya Kim Tan itu adopsi ya?
1: Iya ya. Pokoknya dia keluar negeri gitu kan.
0: Dia itu juga ketemu kayaknya pas gede seingat aku sih gitu.
1: Aku udah lupa, udah lumayan lama.
0: Iya udah lama banget, itu tahun 2000-an 2010 ya?
1: Iya, di bawah itu kayaknya.
0: Itu. Jadi kita masih piyik.
1: Iya, waktu Lee Min Ho kinyis-kinyis masih.
2: Iya. Jadi masih kecil-kecil gitu ya.
0: Iya, masih kecil.
2: Tapi betulnya aku mau nanya ke kalian berduanya, ada enggak lagu top menurut kalian ini kayaknya enak banget dan relate banget bagi diri kalian sendiri?
1: Oke.
0: Kalau relate sih enggak juga ya, tapi aku itu ada lagu yang sekarang juga kalian pasti tahu. Betul. Apakah aku harus bersenandung di sini?
1: Apa tuh?
2: Kayaknya tidak ya.
0: Liriknya itu aku bacain liriknya aja ya. Yeah. So I sing just to know I'm alive. Nana, ya. Pokoknya lagunya Great Expectation dari Sienna. Pasti kalian tahu sih.
2: Gak tahu.
1: Aku juga nggak tahu.
2: Tapi apa itu lagunya?
1: Coba ceritain dong kak.
2: Ceritain dong.
0: Waduh, itu sebenarnya nggak relate dengan hidup aku karena karena aku suka lagunya aja itu lagi booming.
2: Lagunya tentang apa tuh Kalinda?
0: Lagunya itu tentang harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, situasi dan tentang hubungan. Nah, karena aku tidak sedang dalam relationship, jadi itu sebenarnya tidak relate, tapi karena bagus jadi aku dengarkan. Aku yakin pendengar pasti pernah denger sih lagu itu karena lagi seliweran di TikTok.
1: Gitu ya.
2: Kalau Kak Sinta sendiri bagaimana nih?
1: Kalau aku yang ini pasti semua tahu, lagu Sejuta Umat Andra and the Backbone Sempurna.
2: Tahu.
1: Sebenarnya kalau dibilang relate enggak, tapi aku seneng banget dengarnya karena Sempurna ini tuh menggambarkan tentang perasaan. Sebenarnya tidak hanya tentang perasaan bagaimana kita sama pasangan, tapi juga bagaimana perasaan kita ke Tuhan. Karena fakta menariknya nih teman-teman, yang aku baca penulis dari lagu ini tuh emang bikin lagu ini konteksnya untuk hubungan ke Tuhan. Betul. Gitu. Karena hubungan manusia dan Tuhan tuh sangat sempurna loh adanya gitu.
2: Betul. Tapi aku mau rekomendasi satu lagu favorit aku ya. Ketika teman-teman yang sambil menjalani hubungan romantis.
1: Waduh, apa tuh kak?
2: Sesama pasangannya yang mungkin terpisahkan jarak dan waktu. Tapi bukan Raim Laude ya. Tapi ada dari, kalau gak salah itu dari Nadiba Salamah. Kota ini tak.
0: Aduh.
2: Tahu kan?
1: Tahu. Siapa yang gak tahu nih?
0: Biasanya aku dengar RRI Pro 2 emang Kak Ruspan beberapa kali puter lagu ini.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Karena lagu ini emang relate banget bagi kehidupan anak Gen Z.
0: Anak Gen Z atau Kak Ruspan?
2: Kan aku anak Gen Z. Oh. Sorry ya.
0: Oke deh.
1: Vibesnya jalan-jalan sore. Betul. Bersama orang-orang terkasih. Betul. Gitu ya.
2: Sambil kalau dulu ya, sambil ngeliatin sesuatu hal yang berbentuk bulat bersinar.
1: Senja yang cantik.
2: Betul.
0: Oh iya. Tapi kalau lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lihatnya sambil nangis nggak sih?
2: Nggak, karena yang jadi picture gambarnya itu bukan orang.
1: Oh, tapi momen sorenya kan?
2: Betul.
0: Oh, kan gitu,
2: Kota
0: gitu.
2: Ini
0: tak sama.
1: Tak sama tanpamu.
2: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Betul.
2: Jadi aku ubah dikit ya. Kota ini tak akan indah tanpamu. Jadi itu hanya kata-kata dari aku. Iya. Gitu. Tapi benar nggak sih? Terkadang segala sesuatu hal yang sudah kita suka ya, tapi terpisahkan oleh sesuatu.

0: hal yang tidak kita suka itu sakitnya luar biasa.
1: Iya betul.
0: Ngena banget di hati.
1: Dijauhkan kemana-mana.
0: Hah?
1: Dijauhkan kemana-mana.
0: Betul. Kemana-mana tetap teringat dan teringat namanya.
1: Betul. Lewat sedikit ke bundaran besar. Ih, dulu pernah ke bundaran sama dia.
0: Dan sehingga itu menyebabkan luka lama yang kembali lagi.
1: Aduh.
2: Tapi gimana pun juga harus tetap dilalui kan, namanya dinamika kita sebagai manusia. Betul. Gak mungkin senang-senang terus, hal-hal kayak gitu lumrah sih.
0: Betul. Betul. Emang betul sih. Karena
1: iya?
0: Karena setelah ini kita akan mendengarkan lagu Luka Lama dari Pasha.
2: Waduh, cocok banget.
0: Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di
1: RRI Pro 2
2: Palangkaraya.
1: Terbaik kamu.
0: Kayaknya kalau tandem kita harus bikin jargon nih.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di
1: RRI Pro 2 Palangkaraya.
0: Teman terbaik kamu. Oke, yang pastinya tetap di frekuensi kesayangan kalian ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini akan ada rekan Ruspan yang akan menggantikan, yaitu Kak Jen. Kayaknya Kak Jen ini salah satu nominasi cewek paling cantik di RRI.
1: Oh.
0: Salah satu masuk nominasi ya. Masuk, baru masuk kok.
1: Semoga dapat award.
0: Oke. Jadi Ruspan sekalian pamit undur diri ya, kepada teman-teman yang udah nemanin Ruspan ya, ataupun Ruspan yang nemanin kalian hingga kurang lebih 5 jam dari pukul 10 tadi hingga pukul sekarang nih, di pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, kali ini akan ada lagu Luka Lama dari Pasha. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu? Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat. Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat 23 September tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga di mana Sofyan dan Bintang lanjutkan tren positif di Asian Games 2026. Pasangan tim nasional voli Pantai Putra Indonesia, Sofyan Rahmat Effendi dan Bintang Akbar melanjutkan performa impresif mereka di Asian Games 2026 dengan menaklukkan wakil Mongolia Batmang Ban Eng dan Batmang Ats. 2 set 21-8, 21-6 di Heikkinan Ryokuchi Beach Court Jepang. Kemenangan dominan ini merupakan hasil positif kedua secara beruntun bagi Sofyan dan Bintang yang semakin memperkokoh posisi mereka di pulsi sekaligus membuka peluang lebar luas lolos ke babak gugur. Pelatih Andi Ardiansa menyampaikan bahwa hasil ini sesuai dengan prediksi tim dan skuad Indonesia kini memanfaatkan jeda istirahat 3 hari untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi laga krusial berikut pada 27 September mendatang. Info kedua datang dari perfilman, yaitu Avengers Endgame kembali ke bioskop dengan cuplikan eksklusif Doomsday. Dalam rangka mengajak penggemar bernostalgia sekaligus menyambut babak baru, Marvel Cinematic Universe film Avengers Endgame kembali diputar di bioskop Indonesia mulai 23 September melalui versi Avengers Endgame Encore. Penayangan berdurasi sekitar 185 menit ini memutar ulang perjuangan para pahlawan super dalam membalikan kehancuran akibat ulah Thanos serta menghadirkan materi cuplikan eksklusif dari film mendatang Avengers Doomsday. Info terakhir datang dari musik, yaitu grup musik indie rock asal Pontianak, Pulpi, yang beranggotakan Uwi, Ergu, dan Faris mulai langkah awal karir dengan merilis single debut berjudul Lazy Pulp, mengusung warna musik rock alternatif yang terinspirasi dari band mancanegara seperti The Strokes dan Interpol. Lagu berlirik bahasa Inggris ini menawarkan nuansa hangat dan nostalgik untuk mengajak pendengar untuk sejenak melepaskan penat di tengah kesibukan harian. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jangan menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana. Semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan pastinya kalau lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Dadah kamu ya, dadah. Menyapa teman-teman dulu ya, teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa ya, di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan info update nih. Bebas sih mau info update dari hiburan, olahraga, musik, dan lain sebagainya ya. Dan sore hari ini Jen gak sendirian nih, karena kita bakal tandem. Dan nih rame ya, karena ada 3 orang yang menemani Jen. Halo, selamat sore.
5: Halo
4: sore. Aduh, ada siapa aja ini?
5: Ada aku yang pastinya sudah menemani hampir 6 jam ya.
4: Wah iya, Ruspan. Oke, terus ada siapa lagi? Ini lagi sibuk ngapain ya ini berdua, tolong.
6: Kami lagi memantau situs rri.co.id.
4: Keren.
5: Wow, kayaknya listrik kita bermasalah ya. Tapi kita tetap lanjut aja.
4: Iya, tetap lanjut aja ya. Dan kalau ngomongin soal info update nih ya, kira-kira nih ada nggak sih kalian mau kasih apa info atau apa gitu nih untuk update untuk sore hari ini, ada nggak nih kira-kira?
6: Info update ya, info update tentang apa dulu nih kak?
4: Bebas sih, boleh dari hiburan, musik, abis itu misalnya di sekitar kita kan banyak ya yang mungkin ada update di kehidupan kita, sekitar kita. Kira-kira ada nggak nih dari Olive atau nggak Linda nih?
6: Ada kak, info update dari wilayah kita sendiri.
5: Apa itu?
6: Infonya kabut hari ini nggak terlalu tebel loh, sadar nggak sih?
4: Jujur iya.
6: Panasnya sampai ke kulit loh.
4: Jujur iya, pas aku keluar tadi kan aku makan siang kan sama Nurul kan Pan. Terus aku ngeliat kan kabut asapnya juga udah lumayan agak berkurang lah, walaupun enggak sepenuhnya hilang 100% gitu.
6: Iya, betul. Semoga, kita berdoa ya Kak, semoga kedepannya semakin hilang sampai langit kita menjadi biru lagi. Amin. Kangen enggak sih?
5: Kangen
6: kan.
4: Katanya Ruspan kangen ngelihat sunset di pelabuhan, ya enggak Pan?
5: Betul. Karena by the way ya Kak Jen. Kalau aku kalau ke pelabuhan itu teringat seseorang. Bukan seseorang, sesuatu.
4: Sesuatu. Kok curiga ya?
6: Sesuatu apa nih?
5: Sesuatu, sorry ya teman-temanku. Okay. Karena sesuatu. Pokoknya
6: apa?
5: Sesuatu.
6: Ya, sesuatu apa? Sesuatunya apa itu?
5: Karena aku pernah mengalami sesuatu hal yang ini menurutku aku senang banget.
6: Apa tuh? Ingat sesuatu tentang suatu hal. Betul. Sesuatunya emang, apa tuh?
4: Kalau kita menilai ya Olive ini bahasanya ini kurang gitu. Tidak lengkap ya pernyataannya.
5: Jadi terkadang aku tuh selalu melontarkan kata-kata yang membuat orang bingung.
4: Apa sih?
5: Ini kan bingung kan? Jadi aku kalau ingat langit yang biru, suasana yang cerah. Betul. Apalagi di pelabuhan Rambang ya. Jadi aku pertama kali ketemu sama seseorang. Jadi itu di situ.
6: sesuatu, seseorang tentunya yang terkasih di hati Kak Ruspan. Betul. Ya kan?
5: Betul. Kok aku jadi gagap ya? Betul itu. Jadi sambil sambil makan pentol ya waktu itu, makan gorengan sambil menikmati suasana dan nuansa sungai yang cukup dalam ya.
6: Iya,
5: tidak betul. Seperti tidak seperti sekarang.
6: Lagi surut ya.
5: Surut, betul. Dan udara kita juga tidak cukup bersih untuk saat betul. Ini.
6: Tapi kalau ngomongin sunset ya Kak, mungkin Kak Olip tahu ya, sunset itu lebih bagus sekali di Palangkaraya ini kalau kita ke Kereng Bengkirai. Iya enggak? Iya, sunset di situ tuh kayak perfect orange-nya. Terus habis itu spot untuk kita melihat itu wah. Ya kan? Terus habis itu sungainya dengan air hitamnya itu kayak memanjakan mata kita gitu loh.
5: Dengan pemandangan buah rasaunya ya.
6: Iya, betul. Okay. Dengan bebek-bebekannya.
4: Oh, kalian sering ke sana?
6: Iya dong.
7: Dulu sering sih, kalau sekarang enggak lagi.
6: Kalau aku masih sering.
7: Lagi surut juga.
6: Iya, betul, betul, betul, betul. Sekarang air hitamnya lagi enggak hitam karena jadi tanah.
7: Iya,
6: karena surut.
5: Surut-surut banget kan?
6: Surut banget.
4: Betul, betul, betul.
5: Betul. Ternyata ya di semua titik di Kota Palangkaraya ini membuatku terkenang dengan seseorang.
6: Waduh.
5: Jadi di mana aja yang kalian sebutkan di Kota Palangkaraya
4: udah
5: ini kayaknya
4: udah dijelajahi.
5: Betul, betul. Sampai dari A sampai Z, dari ujung Palangka hingga ujung Palangka juga aku pernah loh.
4: Ujung dari Palangka di mana?
5: Oke, Kereng Bengkirai.
6: Berarti rumahku tuh di ujungnya ini ya. Waduh.
5: Kan, biasanya kan kalau kata-kata teman-teman kita kan kalau ujung ujungnya Palangkaraya itu adalah Kereng Bengkirai.
6: Iya betul, memang iya sih.
4: Oh, iya. tapi kalau jadi lupa ya. Tapi kalau ngomongin soal kan di Palangka ini luas dengan wisata ya.
6: Iya betul.
4: Kalian tuh paling seringnya kemana gitu?
6: Kemana? Kak Olip kemana seringnya?
7: Kalau ini sih ke Kereng Bengkirai paling.
4: Oh paling di situ aja.
7: Betul. Sekali ke ini ke Tangkiling tapi.
5: Tangkiling.
4: Tapi sesekali aja.
7: Ini Kereng Bengkirai. Karena lumayan dekat juga kan dari ini, dari tempat tinggal.
6: Oh. Betul. Karena dekat kota juga kan.
4: Iya sih betul.
5: Dekat kota. Tapi by the way Kak Jen, dulu sebelum lagi ramai-ramainya di Tangkiling ada yang Danum Bahandang, Surum Danum, ya kan?
6: Pasti kami ingat waktu kita family gathering.
5: Tapi ada satu wisata di Kota Palangkaraya yang dulu itu menjadi destinasi supernya Palangkaraya dulu di kotanya.
6: Aku
5: dulu
6: tahu.
5: Ada Kum-Kum.
4: Ya.
6: Tahu kan?
4: Aku sering ke situ.
5: Kum-Kum. Dulu kan Kum-Kum itu sangat diminati oleh para masyarakat Kota Palangkaraya.
6: Iya, betul.
5: Karena dulu di Kum-Kum itu ada dua hewan ikonik ya, ada buaya sama burung enggang.
4: Iya.
5: Jadi dua itu yang masyarakat tuh tertarik melihat buaya sama burung enggang. Padahal kan banyak tuh kan buaya di mana-mana.
6: Iya, buaya di mana-mana loh.
4: Buaya di mana ya? Kita buaya.
5: Enggak kok, tapi aku buaya baik hati.
7: Buaya baik hati.
6: Buaya putih.
5: Mau,
6: atau buaya pink?
5: Buaya putih. Mau apa nih? Mau jajan enggak? Kan biasanya kayak gitu tuh kalau orang-orang tuh. Tapi bahaya juga tuh.
4: Iya, tapi aku ngeliat buaya yang di Kum-Kum tuh gede banget. Kayak gede, aku gede. Ngerasa kayak aku segini doang ya, seuprit dia buayanya segede ini. Gitu.
5: Kalau dihap sama buaya tuh tinggal kaki doang.
4: Aduh.
7: Langsung habis sih.
4: Kayak habis ya merinding. Kayaknya enggak kenyang buayanya.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Memang itu ya Kak ya. Di seluruh Palangkaraya itu banyak banget wisata yang bagus-bagus. Namanya juga kota apa?
5: Kota cantik.
6: Kayak kami kan?
5: Amin.
6: Iya. Parah Rusman ya.
5: Kan aku selalu mendoakan orang itu selalu dia
6: apa? Yang baik-baik.
5: Yang baik-baik.
6: Oh, okay.
5: Karena kan kecantikan itu kan selain bagus ya. Jadi doain aja gitu.
7: Cantikan juga bisa ini apa namanya, menumbuhkan rasa percaya diri.
5: Betul.
4: Memang Ruspan nih jago.
5: Karena aku tidak ganteng tapi percaya diriku sudah tidak terkalahkan.
4: Oh, yeah. Keluar buayanya ya teman-teman. Yeah. Tidak ganteng tapi menarik.
5: Wah, betul. Coba tanya aja Kalinda. Kan aku udah berteman sama Kalinda ini kurang lebih 4 tahun ya.
6: Iya,
5: yeah,
6: betul.
7: Sudah
5: kumlot
7: ya.
5: Sudah
4: kumlot. Oh, sudah kumlot. Oke. Berarti selain ada enggak sih di Palangka ini hidden gem wisata gitu? Hidden dari kan kalau kami dua kan ini perantau ya, aku sama Olip perantau. Jadi kayak kurang juga untuk mengeksplor wilayah Kalimantan Tengah nih. Kalau dari kalian dua kan katanya Rospan udah menyusuri semua ujung Palangka sampai A sampai Z nih. Ada enggak hidden gem yang bagus banget gitu Rospan atau Linda?
6: Kalau hidden gem yang bagus banget gitu kurang ada sih ya kak ya, karena kita, wisata-wisata di sini tuh udah terkenal yang kayak apa itu yang di Pal Cilik Riwut yang ada rusa-rusanya itu,
5: aku lupa lagi.
6: Itu nah. Terus habis itu Surung Danum Banda itu nggak bisa kita katakan hidden gem ya, karena itu terkenal.
5: Iya.
6: Tapi ada satu tempat yang itu tuh hidden gem untuk relaksasi.
4: Apaan tuh?
6: Kolam Datu Mangku.
5: Betul sih.
6: Itu tahu enggak sih? Dimana? Nah, kan enggak tahu kan? Enggak tahu.
4: Jujur,
6: itu di Kerek. Itu di Kerek juga.
5: Iya, Kolam Datu Mangku itu tuh adalah tempat pemancingan sekaligus, tapi itu bisa kita
6: piknik.
5: Ya. Rekreasi bisa di situ. Gitu. Tapi kalau rata-rata ya, by the way ya teman-teman, kalau wisata di Kota Palangkaraya itu tidak lepas berbau dengan air.
6: Iya, betul.
5: Betul. Ya, tahu kan kape yang ada di Tangkiling kafe baru yang di pinggir sungai, yang di atas kapal.
4: Atmosfer.
5: Yeah. Itu kan kafenya enak banget tuh. Kan pernah tahu enggak?
4: Aku sebatas ngelihat aja di Instagram, guys.
6: Aku belum pernah lihat sih.
5: Dulu BTW Kajen, dulu aku pernah tinggal di daerah situ kan, hampir setahun. Jadi dulu kayak Surung Danum Bahandang itu cuman tempat air biasa doang. Baru di tahun 2-3 tahun sekarang yang sudah dijadikan wisata. Apalagi di Nyaru Menteng dulu rame banget. Nyaru Menteng. Bahkan di Nyaru Menteng itu kita bisa lihat telur buaya loh.
6: Oh ya?
5: Betul.
6: Aku belum pernah lihat telur buaya.
5: Betul. Di Nyaru Menteng, di taman dulu ada Nyaru Menteng sama Taman Alam namanya.
6: Oh ya, di Taman Alam itu yang dulu itu banyak orang kemah.
5: Betul, ya. Karena situ emang kawasan destinasi untuk penangkaran ya. Di situ ada penangkaran buaya dan di situ kita bisa lihat telur buaya langsung.
6: Tapi sekarang itu sudah enggak beroperasi lagi kan.
5: Betul,
6: ya?
5: Betul, karena emang dipindah ke Nyaru Menteng.
6: Iya. Nah, itu tadi yang banyak rusanya itu Nyaru Menteng kataku tadi. Ya kan, Kak?
5: Betul.
4: Oke. Betul. Ya seru banget ya obrolan kita sore hari ini karena ada Ruspan mungkin ya.
6: Karena ada aku nggak sih?
4: Karena ada kita semua. Oh, ya,
5: karena
4: ada kita semua.
5: Karena ini Kak Jen, karena kita tidak bisa berdiri sendiri.
4: Betul, ya. Setuju.
6: Kita harus gotong royong,
4: betul.
6: Kebersamaan,
4: saling bahu membahu.
6: Iya, betul.
4: Oke deh teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar info ke update di sekitaran kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Produ Palangkaraya, teman terbaik kamu.
8: Hey Elzan, mau kemana tuh?
9: Eh halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
8: Oh iya? Yuk kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
9: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
8: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya? Apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
9: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah. Aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore ya. Jin menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, lagi santai rebahan ya. Yang pastinya Jin doakan yang terbaik buat kalian untuk semangat beraktivitas untuk hari ini ya, karena masih ada sisa-sisa waktu lagi sebelum berganti hari. Dan masih kami masih ngobrol seputar info update ya, dan ada Ruspan, ada Linda, dan ada Olive. Halo.
2: Halo.
1: Wah, ini kayaknya udah pada semangat banget ya hari ini, walaupun sebentar lagi pada pulang mereka ya.
3: Betul. Say goodbye Kak Jen.
1: Tinggal ya. Aku sampai jam 8.
2: Iya, semangat ya Kak Jen.
1: Aduh, makasih.
3: Kayaknya kita habis ini tembak bakso ya.
1: Aduh, kok dimana enak ya?
3: Hah? Bakso di mana ya? Teras UMKM depan dong.
1: Iya, waduh.
3: Karena kita harus memajukan UMKM kita sendiri.
1: Betul
3: nih.
1: Betul sekali. Enak banget loh baksonya.
3: Apalagi bakso tetelannya kan.
1: Iya, tetelannya banyak banget. Dapat tiba-tiba ngomongin makanan ya. Jadi
3: kalau Kalip udah pernah ke depan?
4: Sudah, tapi belum pernah cobain ini baksonya.
3: Udah cobain ya. Apa nih?
4: Cobain ini sih gado-gadonya.
3: Enak enggak?
1: Enak dong.
4: Lumayan.
1: Kenapa lama jawabnya?
3: Kayaknya kita harus coba juga nih kali ini.
2: Iya betul. Tapi aku kurang suka gado-gado. Aku lebih suka nasi daun jeruknya. Wow. Itu top, enak banget. Gak pernah nyobain?
3: Pernah lah. Tapi bukan di depan.
1: Kan kita ngomongin UMKM di depan.
3: Betul. By the way, ngomongin soal UMKM Kota Palangkaraya ya. Mm-mm. Terkadang UMKM Kota Palangkaraya ini sebenarnya akhir-akhir ini lagi naik-naik banget loh.
1: Apa tuh?
3: Kalian tahu nggak? Gara-gara apa? Cuman gara-gara dua loh.
2: Apa tuh?
3: Makanan sama minuman.
2: Betul sih.
3: Betul.
1: Gak salah sih.
3: Betul. Karena di setahun pertama ini, contoh kalian, kalau aku sebutin minuman, kalian pasti kepikiran satu hal ketika aku bahas bisnis ataupun UMKM.
2: Satu, smoothies.
3: Smoothies. Dan ada satu lagi yang bikin ketika kalian keluar gang Yosudarsa itu banyak banget UMKM, UMKM minuman. Tahu gak apa?
4: Kopi.
1: Oh iya.
3: Banyak banget kan?
1: Iya, setuju.
3: Mau beli sih. By the way, kalian suka ngopi enggak?
2: Olive suka ya?
4: Kurang sih kalau kopi.
2: Kalau aku memang menghindari kopi, maaf ya.
3: Kalau Kajen sendiri?
1: Jangan ditanya. Hampir tiap hari sama Ruspan ngopi.
3: Kita CS kopi ya.
1: Yes.
3: Tapi kalau Kalinda nih, kalau minuman apa sih Kalinda? Jangan-jangan jamu.
2: Tidak. Kalau minuman itu tidak. Minuman itu adalah air putih. Ya, hidup sehat, karena dengan musim kayak gini kita harus banyak-banyak minum air putih.
3: Kalau Kalinda sendiri suka minuman apa nih?
2: Kalinda kan
3: kok Kalinda?
2: Tadi. Aduh, gimana ya?
3: Kali.
4: Biasa bubuk. Kalau minuman tuh ngopi enggak terlalu suka sih, betul. Tapi kalau minuman tuh matcha, kadang tuh
3: matcha.
4: Red Velvet.
3: Wow. Wow, mau aku bikinin enggak?
2: Aduh, inikah suara buaya Palangkaraya?
4: Kayaknya ini salah satunya deh.
1: Aduh, ini kalau didengar sama itunya Ruspan ya.
4: Ayo.
1: Ayunya Ruspan.
3: Enggak, aman kok, aman.
1: Oh iya, aman.
2: Maksudnya mau jualan.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: BTW untuk Kak Olip ya, aku bisa bikin red velvet sama matcha.
2: Bikin air putih bisa?
3: Oh, enggak bisa. Karena emang air putih kan sudah ada dari sononya.
1: Betul. Okay.
3: Tapi tanpa air putih kita tidak bisa tahu rasa matcha itu bagaimana.
2: Iya, benar. Air putih, tanpa air putih juga enggak tahu rasa kopi.
3: Betul.
2: Tidak.
3: Tapi
2: tahu
3: tanpa
2: rasa
3: air putih pun kita tidak bisa minum dong.
2: Iya dong, masa minumnya manis-manis terus.
3: Betul.
2: Nanti tambah manis ya kan Kak Jen?
1: Iya. Iya. Iya, tadi kita ngomongin apa sih? Oh iya, seputar itu ya.
2: Iya, betul. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman.
3: Tapi ada sesuatu hal yang membuat menarik ya, terkait kita membahas makanan ataupun yang minuman. Terkadang tidak hanya makanan yang minuman itu yang membuat kita enak ya, tetapi tempat terkadang yang bisa membuat suasana kita mencair nih. Apalagi kan cuman makanannya kan cuman apa, biasa kan ada nasi goreng ya. Nasi goreng kan relatif sama aja nih rasanya. Mm-mm. Tapi akan tetapi dengan dibungkus dengan tempat yang indah, estetik, itu sangat beda gak sih rasanya?
2: Tapi Kak Ruspan, nasi goreng yang dibungkus dengan estetik dan indah itu nasi goreng apa ya?
3: Bukan tempatnya maksudnya. Kayaknya ya? Hari ini kena jebak terus nih.
2: Iya, aduh. Maksudnya tempat makannya. Betul. Gitu ya. Iya dong, kita cuma makan gorengan tapi di dermaga Karang Bengkira itu sudah enak banget. Padahal cuma gorengan, iya kan?
1: Doang.
2: Betul. Gorengan doang.
3: Ada rekomendasi gak sih kalian tempat yang estetik itu yang buat kita bisa santai makan ataupun minum?
2: Kalau aku sih ya
3: sudah pasti Karang Bengkira.
2: Iya lah, one and only karena aku orang.
1: Kalau aku gak apa, kayak aku kan jarang ya ke tempat-tempat kayak betul. Wisata gitu kan. Mm-hmm. Karena biasalah satu gak ada teman, dua jauh, dan ketiga aku lebih suka sendiri. Jadi aku tim di coffee shop aja.
3: Coffee shop.
1: Iya.
3: Kalau Kalinda suka nongkrong di coffee shop nggak sih?
2: Jarang. Hampir satu bulan sekali, dua kali itu. Kalau kadang ada loh yang satu bulan penuh aku nggak ke coffee shop.
3: Kalau Kak Olip?
4: Aku juga orangnya jarang sih.
3: Jarang.
4: Kalau dulu tuh sering ke Karang Bengkira, cuman karena sekarang ininya nggak mendukung kan, jadi lebih sering di kos aja.
3: Di kos. Di rumah. Kalau Kak Jen, kayaknya kamu itu enggak, kalau enggak sama aku enggak ke kopi shop, Jen.
1: Enggak, itu kalau dinas sama Ruspan aja ke kopi shop, kalau enggak dinas ya udah.
3: Tapi by the way kayaknya kita harus nongki nih kapan-kapan ya.
1: Apa kita berlima ya?
3: Cari suasana baru. Gimana sih? ACC?
1: ACC nih kita langsung berlima.
3: Tanpa berkata-kata
1: ya.
3: Tanganku bergerak. Oke.
2: Tapi Kak, kalau ngomongin tempat makan nih, ada satu tempat yang akhir-akhir ini sering jadi tempat makan aku.
1: Apa?
3: Apa itu?
2: Coba tebak. RRI.
3: Salah sih. Tapi by the way, izin ya Kak Jen, aku mau nanya sesuatu hal yang penting juga nih.
1: Izin kayak apa aja?
3: Izin. Tapi aku mau nanya nih ke Kalinda sama Kak Olip. Ini kan kalian udah day part 3 kan?
1: Iya.
3: Yeah.
1: Day part 3.
3: Apa sih bahasnya? Day 3. Kok day part 3 kan ngomongin partnya Kak Jen tadi. Rasanya masuk RRI itu bagaimana sih?
2: Aku dulu atau Olip dulu?
4: Kamu jadi dulu.
2: Aku dulu. Oke, Kalinda dulu ya. Rasanya masuk RRI itu coba dilihat dari ekspresi aku, cara bicara aku gimana? Seneng banget dong. Wah, kayak kita.
1: Iya, kelihatan sih. Kayaknya seneng banget, bahagia bisa bertemu teman-teman baru yang enggak sih?
2: Betul, bisa ngobrol sama banyak orang. Ngobrolnya enggak cuma teman-teman di RRI tapi juga pemirsa pendengar RRI Palangkaraya. Jadi aku tuh seneng banget gitu.
1: Oke, iya sih, apalagi vibes-nya Linda ini kayak membuat orang tuh hari-hari kayak seneng banget gitu menjalani hari-hari.
2: Alhamdulillah kalau bisa menyalurkan kesenangan aku.
1: Jadi kayak langsung misalnya lagi lusu, lagi kusut banget hari ini, jadi kayak pas ngeliat Linda, aduh jadi semangat gitu.
2: Oh iya Kak, waduh alhamdulillah.
1: Iya, apalagi kalau tambah Ruspan, aduh udah deh lengkap.
4: Kayaknya
1: paket komplit.
4: Kayaknya saya berdua nih cocok gitu.
1: Paket komplit ya.
2: Kami memang tandem dari kuliah.
3: Dari kuliah ya. Dari kegiatan di luar kuliah pun ya Kalinda.
1: Iya ya, betul. Aja ya nyambung.
3: Jadi kami sudah sepemikiran, sehati, sefrekuensi.
2: Sejiwa, seprodi.
1: Iya. Kalau Olip gimana Olip?
4: Kalau aku seru sih, cuman ada beberapa hal yang memang harus dipelajari lebih dalam lagi, soalnya kayak penyiar ini kan misalnya di Pro 2 ini kan harus orangnya ceria. Tapi kan kalau aku nih orangnya agak cemberut. Introvert. Jadi aku harus menyesuaikan
1: diri
4: ya, menyesuaikan diri gitu.
1: Okay. Masih banyak PR-nya ya.
4: Beda sama Linda yang memang pembawanya sudah ceria gitu.
1: Enggak apa-apa, kita sama-sama belajar
2: kok. Tapi aku juga belajar kok, karena kadang tuh takut, eh kayaknya aku salah deh. Jadi aku harus belajar juga. Kita sama-sama belajar semuanya.
3: Betul. Tapi ada satu tips nih Kak Jen, untuk karena aku dulu ekstrovert juga.
2: Sekarang emang enggak
3: ke ekstrovert, introvert. Introvert salah ya. Karena aku dulu introvert juga. Bahkan megang mixer
4: nggak bisa apa
3: itu,
4: si
3: geter gugup gitu. Benar
4: iya benar
3: saksinya Kak Jen. Jadi dulu aku ketika aku baca info tuh salah seharusnya segini, seharusnya gini, malah jadi gini. Bahkan pokoknya itulah, nanti aku dipanggil. jangan dispil ya, pokoknya yang itulah yang... Tapi dari situ aku bisa belajar gitu. Pelan-pelan gitu dari satu-satu. Bahkan ketika jujur ya, sampai sekarang ketika aku mau baca info itu, aku dari rumah tuh aku belajar dulu. Contohnya info pro 23 September 2026 itu aku sudah dari 1 jam dari rumah tuh aku belajar. Bahkan sambil mandi info pro.
2: Berarti sambil di jalan lampu merah gitu, info pro 2 gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Tadi di jalan sampai lampu merah info pro 2 sampai diliatin sama ada kayak anak kuliahannya, mm-hmm, cewek gitu. Ngapain
2: ya? Orang kenapa gitu ya?
3: Yang gue ulang itu info kan emang cari nada kan, info pro 2 gitu.
2: Iya.
3: Ngapain sih gitu. jadi sambil ketika kita lagi nyaman itu usahakan kita belajar gitu aja. Iya. Tapi ketika kita sudah tidak merasa tidak nyaman, jangan dipaksakan gitu. Cari suasana yang benar-benar kita di posisi lagi nyaman.
2: Iya, betul.
3: Mungkin lagi di jalan, lagi rebahan ataupun lagi apapun itu. Yang penting kita dalam keadaan nyaman itu sangat worth it banget untuk

0: Terus kalau aku siapa yang bimbing?
1: Kakaknya lagi di atasnya.
0: Lagi. Ada kakak, ada Kak Amala,
1: iya, betul.
0: Ada Kak Haspi, ada Kak Dewa, ada Bang Rana dan yang lain-lain. Yang jadi senior-senior kita di panutan di RRI Pro 2.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Gitu. Itulah apa kesannya Ruspan ya. Udah berapa bulan, Pan? 2 bulan ya?
0: Kurang 2 hari 2 bulan.
2: Dihitungin banget ini Ruspan. Iya, kurang 2 hari.
1: Iya, tipenya ngeliat kalender dicoret.
0: Betul. Gitu. Dicoret. Tahu-tahu tuntutup salah tanggalnya. enggak, bukan salah tanggal. Kita harus memperhatikan setiap detail yang ada.
2: Iya, benar.
0: Gitu. Jangan sampai kita ketika tun buka siaran ataupun tutup siaran kita itu salah tanggal.
2: Iya, benar.
1: Betul, betul. Nanti juga Linda sama Olive juga nanti belajar juga.
0: Betul. Ya,
2: siap belajar.
1: Siap belajar ya.
2: Lagi mengosongkan gelas ini.
0: Lagi mengosongkan gelas.
2: Mengosongkan gelas ini.
0: Okay. By the way, gelasnya berapa liter nih, Karina?
2: Gelasnya 25 liter.
0: Oh, galon itu. tandon air ya, tandon air.
2: Bisa diisi sebanyak-banyaknya ini.
0: Betul.
1: Oke.
0: Tapi apapun itu ya, semoga kalian betah di sini.
1: Amin.
0: Dan jadikanlah RRI ini nih tempat kalian berkarya dan berkembang.
1: Betul.
0: Oh, jadi cegu gue hari ini. Cegu
1: ya. Apa-apa kadang harus gitu sih, Pan.
3: Aduh. Jangan nangis. Padahal aku juga enggak bisa-bisa banget gitu ya.
1: Enggak apa-apa gitu. Oke. Itu dia ya obrolan kita sore hari ini. Kayaknya seru banget ya teman-teman. Ya enggak Linda, Olive, Ruspan?
2: Iya betul. Ini kalau tambah 1 jam lagi kayaknya masih betah sih.
1: Nanti ada waktu-waktu tertentunya nanti kita bakal ngobrol banyak lagi ya.
2: Oke,
1: dan Ruspan enggak sabar katanya nih teman Pro 2 ya, hatinya mau ngobrol-ngobrol lagi nih 2 jam ke depan ya, Pan.
0: Sepertinya antara iya dan tidak. Tergantung.
1: Oke. Teman Prodo, itu dia tadi obrolan sore kita ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti kita juga bakal hadirkan sajian informasi musik di sore ceria di pukul 4 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi kita pamit undur diri dari program Info Update ya. Dadah kalian.
2: Dadah Kak Jen. Dadah Kak Ruspan. Dadah Olive.
1: Nah, semangat terus ya.
2: Iya.
1: Harinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Pro 2, jangan menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Semoga tetap dijaga kesehatannya ya, yang pasti semangat menjalani hari ini ya, sampai nanti sebelum berganti hari. Dan teman Pro 2 ya, Jen akan menemani teman Pro 2 dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan sajian informasi, musik, lalu obrolan-obrolan lainnya ya, yang pasti juga bakal seru banget nih di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, yang lagi di jalan sambil dengerin radionya anak muda nih ya di 92,4 FM, terima kasih udah menjadi pendengar setia ya, yang pastinya apalagi setiap Jen siaran dengerin Jen terus nih. Dan yang pastinya ya, lagu-lagu yang menemani sore hari kamu, apalagi kayaknya ini jam-jam mau pulang kerja ya. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan yang pastinya tetap terus semangat untuk menjalani hari ini dan seterusnya. Oke teman Pro 2, habis ini ada lagu dari Hindia, Kita Kesana, dan ini dia lagunya buat kamu, check it out.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Dan kembali lagi nih di sore ceria ya, bareng sama Jen. Dan hal ini kita ngobrolnya santai aja teman Pro 2 ya, seputar tentang kehidupan kita dan yang pastinya ya, apalagi target utamanya itu anak muda. Biasanya kalau sore-sore hari ini kalian punya enggak sih kayak change buat menang sesuatu, ingin meraih sesuatu gitu, atau mempunyai hobi serta prestasi tersembunyi gitu loh teman Pro 2 ya. Kadang kita tuh kalau ngomongin soal prestasi, kadang kita suka mikir ya kalau prestasi itu harus yang kelihatan besar banget ya, atau biasanya harus menang kompetisi, dapat beasiswa ke luar negeri, atau dapat promosi naik pangkat biasanya ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman mikir nih, kalau hal-hal kecil yang berhasil kamu lalui hari ini itu juga termasuk prestasi. Dan untuk sore ini kita mau apresiasi small wins atau prestasi-prestasi tersembunyi yang mungkin gak diposting nih di sosial media kalian, tapi pengaruhnya itu besar ya buat diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Dan yang pastinya ya teman Pro 2 ya, di sore hari ini juga kita bakal selain ngobrol-ngobrol santai juga, mungkin kita ada ngobrol secara mendalam juga ya, tapi ya simple dan gampang untuk diingat aja nih buat kamu ya. Misalnya teman Pro 2 ya, misalnya nih bangun paginya susah, tapi seminggu akhir ini bisa konsisten bangun pagi jam 7 tanpa ada drama, alarm tuh 10 kali nyala ya, itu udah sebuah prestasi banget karena bisa bangun pagi ya. Untuk biasanya pagi itu kerja atau misalnya kamu kuliah, walaupun sekarang kuliahnya masih PJJ, gak kuliah juga ya, tapi sekolah juga, itu sebuah prestasi ya teman Pro 2. Atau kamu nih yang misalnya lagi belajar kelola keuangan, tapi minggu ini berhasil nahan diri buat enggak CO barang ya dari aplikasi-aplikasi beli jual beli gitu ya, dan enggak butuh-butuh amat. Karena kita mau beli-beli suatu barang itu tanpa mikir panjang, kalau lucu langsung beli, iya enggak sih? Salah satunya kayak aku juga ya teman-teman dua, kalau misalnya ada barang lucu sekecil apapun itu pasti di CO. Tapi sekarang itu kayak mikir lagi, kayak aduh nih kalau beli ini aku bisa gak ya nanti buat urusan lain gitu, kayak ada hal-hal yang penting harus dibeli. Itu sebuah prestasi juga ya teman Pro 2, walaupun itu prestasi kecil dari diri kita ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya seputar apa aja sih yang bisa kita dapat dan raih hari ini ya dari hal-hal yang kecil ya. Tapi setelah yang satu ini ya, ada lagu dari Taylor Swift dengan judul Hits Different, tapi setelah yang satu ini.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, bareng sama Jen yang pastinya nemenin kamu ya di obrolan-obrolan sore ceria yang santai aja ya, teman Pro 2. Dan kayaknya teman Pro 2 ini udah ada yang udah sampai rumah atau belum sampai nih, masih keliling-keliling nih cari makan atau misalnya keliling-keliling kota Palangkaraya ya, untuk melihat sesuatu yang baru ya, walaupun udah tiap hari ya teman Pro 2 keliling-keliling, tapi kayak ingin mencari hal baru gitu. Apa ya hal baru yang biasanya dilakukan gitu? Apakah kamu hunting sebuah game, atau hunting makanan, hunting barang baru, barang lucu dan lain sebagainya? Banyak ya, apalagi sekarang tuh coffee shop di Palangkaraya itu udah membludak ya, sampai kita bingung mau kemana saking bagusnya gitu. Apalagi kayak anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya lagi ngerjain tugas kuliah ya, kerjaan skripsi atau ngerjain tugas sekolah ya, biasanya nyari tempat tempat untuk nyantai tapi masih bisa fokus. Kadang kan ada ya tempat yang biasanya kayak coffee shop itu ada beberapa tempatnya yang memang sepi, abis itu nyaman buat ngerjain atau melakukan sesuatu selain ngobrol gitu. Kayak ingin tempat-tempat yang sunyi gitu ya teman Pro 2. Tapi ada juga loh orang yang biasanya itu kalau ada banyak rame ya orang itu, tapi masih bisa fokus untuk ngerjakan tugas. Ya balik lagi sih, setiap orang itu berbeda-beda ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal tadi ya, kita udah bahas tentang prestasi kecil apa sih yang biasanya kita bisa perbuat dan lakukan ya. Dan tadi kan udah soal bangun pagi, habis itu belajar kelola keuangan ya. Terus ada juga nih buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi struggle nih sama kesehatan mental nih, dan hari ini berhasil gitu untuk bisa keluar dari zona itu. Jadi kayak bukan sekadar tepat waktu juga ya, kayak misalnya tuh tepat waktu itu bisa menjadi prestasi yang luar biasa juga. Tapi kalau misalnya kamu udah kuat mental, kuat jiwa dan raga kamu, itu juga suatu prestasi yang luar biasa. Karena kalau misalnya kamu struggle nih sama kesehatan mental, jiwa, pikiran, itu aduh bahaya banget ya, kadang bisa bikin kita sakit dan terus berbahan di tempat tidur. Kan gak enak ya teman Pro 2 ya. Dan juga ya teman Pro 2, mengapresiasi kemenangan kecil ini penting banget biar kita gak gampang burn out di tengah zaman yang serba cepat digitalisasi ya, dan bikin kita sering bahasanya sekarang FOMO ya sama pencapaian orang lain. Small wins adalah cara kita buat berterima kasih sama diri sendiri. Benar ya teman Pro 2 ya. Nah kayaknya kalau teman Pro 2, ada gak sih versi kamu sendiri gitu? Apa sih small win atau prestasi tersembunyi kamu nih teman Pro 2 ya, yang kira-kira ingin kamu apresiasi? Dan yang pastinya kita jangan gengsi dan gak usah malu gitu. Sekecil apapun itu ya, bisa diceritakan sama teman-teman kamu atau CS kamu, bestie kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar obrolan sore ceria ya, yang santai-santai, yang pastinya yang bakal nemenin kamu nih di beberapa waktu ke depan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal puterin lagu dari Discoria dengan judul Badai Telah Berlalu. Check it out.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di obrolan santai kita ya di sore ceria hari ini nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, seperti biasa juga nih ya, pasti Jen gak bosan-bosannya menanyakan kabar teman Pro 2 ya di sore hari ini. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas hari ini sebelum berganti hari ya. Jen punya suatu topik yang menarik sih teman Pro 2 ya. Apa nih topiknya ya? Topiknya adalah pertemanan dalam dunia pekerjaan. Pertemanan seperti apa sih yang bagus ya teman Pro 2? Ya pastinya yang membawa energi positif nih di sekitaran tempat kita kerja. Kerja mau di coffee shop, mau di Starling ya, kopi keliling itu bisa. Pokoknya banyak dunia kerja itu, apalagi di anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya ya, teman-teman pernah atau sering dengar gak sih orang-orang bahas tentang red flag atau green flag gitu? Atau dari sudut pandang kalian itu memiliki hal-hal yang berbeda nih. Dan yang pasti kita bakal bahas tentang green flag nih, atau tanda-tanda positif dalam pertemanan kita di dunia kerja ya. Karena jujur aja, kadang kita suka lupa nih mengapresiasi orang atau lingkungan kita yang sebenarnya itu sebenarnya udah sehat banget nih buat kita ya teman Pro 2. Dan ya pastinya ya teman Pro 2 ya, ada banyak hal-hal yang mungkin teman Pro 2 itu punya apa ya, bukan yang ingin dibesar-besarkan, yang maksudnya itu kayak merayakan atau bahasanya itu, ntar ya kok jadi muter-muter nih, bentar. Kayak misalnya di dunia kerja itu kali kita melihat ya bagaimana kita bisa membuat boundaries atau pertemanan kita itu jauh lebih sehat gitu. Contohnya nih, misalnya kalau kamu selesai bekerja pasti ingin banget ya ngobrol atau misalnya jalan-jalan sama teman kerja kamu. Walaupun kerjanya itu pulangnya malam, tapi kadang kayak ada yang kurang kan. Jadi jangan khawatir atau jangan takut ya, kalau kita itu memang harus ada yang namanya jalanin yang namanya komunikasi. Kadang di dunia sehari-hari ya

0: salah atau harus ada solusinya, itu bukan berarti kita salah di mata orang, enggak. Kita tuh kayak harus bisa juga melihat situasi, kondisi, bagaimana dunia kerja itu relate sama kehidupan kita masing-masing ya. Karena memang pasti ya ada hal-hal tertentu yang buat kamu sedih, habis itu takut, senang juga ada, walaupun ya kemungkinan presentasinya itu 50-50 ya teman berdua. Dan yang pastinya juga ya, di pertemanan itu kita juga ada yang namanya ikut senang dan tanpa ada rasa iri. Pas kamu lagi dapat pencapaian nih, misalnya teman kamu beneran senang dan ngedukung penuh tanpa ada sindiran atau passive agresif. Dan yang pastinya ya, bukan cuma ada pas butuh pinjem-pinjem uang ya, atau misalnya mau senang-senang, tapi ada juga nih dengerin kamu pas lagi titik terendah atau lagi curhat, lagi ingin cerita-cerita gitu. Walaupun ceritanya enggak 100% itu cerita semuanya diceritain, ada proses atau tahap-tahapannya. Dan ya pastinya ya, kita tuh harus ngerti kalau masing-masing pasti punya kesibukan. Tapi pas lagi ketemu rasanya pengen akrab, kayak enggak pernah mau pisah. Iya sih, kayak punya bestie gitu. Kayak misalnya kita satu tempat penempatan sama sahabat sendiri. Terus juga kalau misalnya ingin tiap hari ketemu, itu biasanya ada porsirnya ya, ada batasannya gitu. Ada waktu-waktu tertentu kayak waktu istirahat atau waktu lagi senggang, itu bisa kok ketemu, gak menutup kemungkinan ya teman pro 2. Oke deh, kita bakal lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya seputar obrolan santai kita di sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman pro 2, tetap stay tune terus di 92.4 FM pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu dari Alan Walker dengan judul Hello World. Tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, yuhu, selamat sore ya. Wah, gak terasa aja nih, waktunya udah mau jam 5 sore aja ya. Dan yang pastinya ya, gak terasa juga kita udah di penghujung obrolan sore ceria hari ini, teman Pro 2 ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah dengerin Jens. Kurang lebih tadi hampir 1 jam ya kita cerita. Terus abis itu yang pastinya ya, Jen doakan juga semoga teman Pro 2 itu tetap menjadi orang-orang yang green flag ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada gitu ya. Dan yang pastinya jangan lupa juga, kalau kamu lagi ingin mempunyai prestasi, prestasi itu gak cuma tadi ya hanya sebatas dari lomba, kompetisi ataupun naik pangkat gitu, bukan ya, tapi dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita itu juga sudah menjadi prestasi yang sangat luar biasa nih teman Pro 2. Dan dia juga ngucapin terima kasih lagi ya, udah jadi pendengar yang baik nih teman Pro 2, dan itu merupakan bermakna banget ya. Dan sekarang juga kita bakal ngelanjutin lagi ya dengan sajian-sajian informasi sama yang pastinya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu dari band Plat dengan judul So Will I, tapi setelah yang satu ini.

kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita udah di pukul 17:05 ya, dimana Jen akan kasih informasi nih teman Pro 2 ya. Lebih dari 30 tahun berkarya ya, Rumah Sakit gelar Anomali Tour 2026 menandai perjalanan berkarya lebih dari 3 dekade ya. Band Britpop Indonesia Rumah Sakit siap menggelar Anomali Tour 2026 di 3 kota di Indonesia pada Desember mendatang. Rangkaian tersebut akan dimulai di Yogyakarta ya, yang pastinya tanggal 5 Desember, kemudian berlanjut ke Bandung di 12 Desember dan ditutup di Jakarta pada 19 Desember 2026. Band Rumah Sakit merupakan grup musik yang terbentuk pada 1994 dan dikenal sebagai salah satu band dalam skena Britpop Indonesia. Salah satu lagu yang menjadi bagian dari perjalanan musik Rumah Sakit adalah Anomali yang terdapat dalam album kedua mereka, yaitu Nol Derajat. Melalui Anomali Tour 2026, Rumah Sakit telah menyiapkan setlist spesial bagi para penggemarnya. Dan tour ini menjadi bagian dari perjalanan bermusik Rumah Sakit yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Dan informasi tentang jadwal, tiket, dan rangkaian Anomali Tour itu dapat dipantau melalui akun Instagram resmi mereka ya, di @rumahsakitband. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk sore hari ini informasi update-nya. Dan abis ini Jin bakal pasang lagu kebangsaan ya dengan judul Tanah Airku.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, sebelum kita nanti bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan pengajian ayat suci Al-Quran, kami bakal hadirkan ya yang pastinya lagu-lagu religi pop Islam Indonesia yang pastinya akan menemani kamu ya sebelum kita nanti bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya.

0: Sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib di yang akan jatuh di pukul 17:23.
1: Dengan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar Prosatu dari Palangkaraya, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2 Jen, selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman-teman tetap jaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya semangat untuk menjalani hari-hari ya. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 5.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
4: Esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri.

kadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 tadi aja baru mendengarkan esensi buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Dan itu dia ya teman Pro 2 esensi buku untuk sore hari ini. Oke, teman Pro 2. Tadi nih baru aja ya Jen dapat sebuah bukan laporan, tapi ya seperti biasa Jen bakal baca ini kondisi karhutlah dari Basarnas Kota Palangkaraya per sore hari ini. Ada laporan situasi karhutlah terbaru dari Basarnas Palangkaraya lewat Semangat Siap Selamatkan Nyawa dan Quick Action Satu Jiwa Satu Rasa. Para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim juga turun langsung memadamkan api karhutlah di lokasi Jalan Geobos 21, Kota Palangkaraya. Nggak cuma di Palangkaraya aja ya teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat, dan bagi tugas di Posar Sampit. Lalu lanjut padamkan api karhutlah di Jalan Cilik Riwut, Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat. Posar Pangkalambun menggelar briefing dan bagi tugas di Posar Pangkalambun, lalu bahu-membahu memadamkan karhutlah di Jalan Lintas Pangkalambun Kolam Kilometer 13 Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Geobos 21, Posar Sampit dan Posar Pangkalambun fokus pemadaman langsung di Jalan Cilik Riwut Baamang Hulu Kotim dan kawasan lintas Pangkalambun Kolam Kilometer 13 Mendawai Seberang di Kober, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau kompetisi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Kesimpulannya, aksi penanganan karhutlah dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respons, readiness, response, dan hingga life safety. Posar Sampit dan Posar Pangkalambun fokus padamkan api langsung di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile response serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa aja langsung kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 08115209115 atau cek media sosial Instagram dan Facebook mereka di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus pantau update informasi karhutlah terkini dari Basarnas Palangkaraya.

0: sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jadi menyapa teman-teman Pro 2 lagi nih, karena gak bosan-bosannya nih jadi menyapa teman-teman ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 tetap yang semangat ya menjalani harinya, dan pasti tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya teman Pro 2 sore menuju malam ini ingin beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa pakai maskernya nih ya teman Pro 2, karena kita masih waspada dengan karhutla di hari ini sampai seterusnya ya teman Pro 2, kalau misalnya masih ada asapnya. Dan kembali lagi ya teman Pro 2 di sore ceria, ya pastinya di beberapa waktu depan Jin bakal menyajikan informasi serta update musik lainnya yang bakal nemenin sore hari kamu nih teman Pro 2. Dan ada juga nih info terbaru nih, di mana sutradara Gary Nugroho memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia pada tahun 1946. Film ini dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Tisa Biani. Film ini bercerita tentang 5 orang dari latar belakang yang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka. Perjalanan tersebut tidak berjalan mudah karena mereka justru menghadapi kecurigaan dari orang-orang sekitarnya, padahal orang tersebut seharusnya berada di sisi perjuangan yang sama. Dan latar 1946 menjadi bagian penting nih dalam cerita Merah Sebelum Fajar. Film ini membawa perjalanan kelima tokoh di tengah situasi Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan setelah merdeka. Gary Nugroho juga dikenal lewat sejumlah film yang mengangkat cerita Indonesia dengan pendekatan visual dan tema yang beragam. Merah Sebelum Fajar menjadi salah satu proyek terbarunya lagi, kembali membawa cerita ke latar sejarah Indonesia. Dan teman Pro 2, belum ada ya informasi mengenai kapan tayang film ini ya di bioskop kesayangan kalian, karena film ini masih diperkenalkan melalui first look dan dijadwalkan hadir di layar lebar. Wah, kalau ngomongin soal sejarah Indonesia sih keren sih kalau bisa diangkat ya teman Pro 2 jadi film di layar lebar. Dan itu dia ya informasi update untuk hari ini, sore hari ini ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di beberapa waktu yang akan datang. Dan jangan ingetin juga di 18.15 nanti kita bakal hadirkan juga ya informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Jangan kemana-mana, karena abis ini Jen bakal puterin lagu dari Raffi Muhammad dan Andin dengan judul Untukmu, tapi setelah yang satu ini.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: cuaca. Produk teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya ya untuk esok hari ini. Dan pada sore hari ini ya, Jen sudah terhubung dengan Prakirawan Ika. Selamat sore Kak Ika.
1: Halo, selamat sore juga Kak.
0: Oke, boleh Kak Ika untuk informasi cuaca esok hari?
1: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Kamis 24 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga diprediksikan pada malam hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu bagian utara dan Rakumpit bagian selatan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kepada Prakirawan Ika atas informasi cuaca esok hari. Dan itu dia ya teman Pro 2, bekal kamu untuk esok hari yaitu cuacanya ya. Tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan yang pastinya kalau ingin beraktivitas di luar ruangan, untuk selalu kenakan masker. Dan kita akan kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu dengan informasi serta musik yang bakal nemenin kamu di sore menuju malam hari ini.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Hajar menyapa lagi nih teman-teman Pro 2 di luar sana. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, kayak olahraga indoor, abis itu yang lagi jalan-jalan di mall, atau yang lagi on the way nih, berangkat dari rumah tapi udah keputer radio nih. Oke ya teman Pro 2, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi beraktivitas di malam hari ini, mau menuju malam ya, apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga ya berjalan lancar dan tidak kurang suatu apapun ya, amin. Dan yang pastinya tetap semangat dan jaga kesehatan kamu ya teman Pro 2. Minum air putih sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu over juga, karena ngelihat kondisi lingkungan kita juga yang harus membutuhkan asupan air mineral di dalam tubuh kita ya teman Pro 2. Dan Jen ada apa ya, kalau dibilang info juga info sih sebenarnya. Teman Pro 2 tau gak sih, sebentar lagi kalau ngomongin soal bulan yang akhirannya ber-ber-ber tuh, sebentar lagi tuh gak nyangka bentar lagi akan kita merayakan Natal ya buat umat Kristiani ya, yang ada di Kota Palangkaraya atau sekitarnya. Dan kalau ngomongin soal lagu ya teman Pro 2, ada gak sih lagu yang biasanya memorable atau yang paling terngiang-ngiang gitu terus di pikiran kalian? Kalau Jen ada ya, yaitu lagunya dari Mariah Carey ya, yang judulnya Oh Holy Night, itu memorable banget sampai terus dinyanyiin di setiap event-event ya teman Pro 2. Dan tau gak sih kalau ngomongin soal Mariah Carey, memang dia adalah penyanyi legendaris ya, dan memang sampai sekarang lagu-lagunya itu terus diputar terus nih teman Pro 2. Walaupun lagunya udah lama tapi tetap hype juga ya teman Pro 2. Aku juga kayak pangling dan wah banget gitu. Dan kalau ngomongin soal lagu dia ya teman Pro 2, ada nih lagunya All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey, itu rupanya disalip oleh lagunya Ella Langley gitu tuh ya teman Pro 2. Lagu Chosen milik Ella Langley resmi menumbangkan rekor bersejarah lagu All I Want For Christmas Is You Mariah Carey di tangga lagu populer Amerika Serikat Billboard Hot 100. Dan lagu country tersebut resmi menjadi lagu terlama yang menempati posisi satu tangga lagu Billboard Hot 100 dengan rentang 23 minggu, mengalahkan lagu All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey tahun 1994 sebanyak 22 minggu. Chosen Texas kembali duduk di kursi puncak Billboard Hot 100 untuk pekan ke-23 sejak dirilis pada Februari 2026. Sementara All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey mengumpulkan 22 minggu di puncak Hot 100 dari berbagai musim liburan sejak tahun 2019 nih hingga tahun 2025. Iya sih, soalnya itu menjadi simbol atau ikoniknya setiap mau persiapan perayaan Christmas ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, Chosen Texas ini juga sebenarnya udah debut di tangga lagu hot itu di bulan November 2025 dan menjadi lagu hit pertama Langley yang menembus 10 besar pada Januari 2026 sebelum akhirnya mencapai posisi nomor 1 nih teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal lagu-lagunya ya teman Pro 2, yang pasti banyak lagu-lagu dari kalau bukan Mariah Carey atau Angelina Jolie dan lain sebagainya, itu memang legend ya, dan memang sampai sekarang pun diputar di platform manapun, dan yang pastinya sering di karaokein nih teman Pro 2 kalau nggak di rumah ya atau di tempat karaoke yang lainnya gitu. Kira-kira teman Pro 2 ada nggak sih lagu-lagu yang udah lama banget tapi masih diputerin sampai dinyanyiin lagi beratus-ratus kali? Kayaknya banyak ya, apalagi sekarang lagu-lagu lama atau lagu lawas dari Indonesia juga diputar terus nih sampai sekarang teman Pro 2, sampai dinyanyiin gitu ya kira-kira ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 di beberapa waktu ke depan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena abis ini Jin bakal puterin lagu dari JKT48 dengan judul Rhapsody. Check it out.

penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang menemani kamu di beberapa waktu ke depan lagi ya, teman Pro 2. Dan sekedar info ya, teman Pro 2, Jen mau ngasih tahu nih, sehubungan dengan kondisi darurat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

0: RRI Fest ini akan diadakan ya teman produk, karena melihat situasi lingkungan kita yang begitu tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan ini bersamaan ya teman produk. Tetap semangat ya teman produk, nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan selanjutnya ya teman produk. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis itu Jen akan putar lagu dari Ical Key dengan judul Jendela Kereta, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat bakal ada MLC Music Live Chat yang akan nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan untuk hostnya ada Kak Edit dan Kak Elan ya, yang paling kece, yang pastinya juga nih untuk bintang tamu pada MLC hari ini adalah Aryo Wahabnya. Dan sekaligus izin pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 karena udah menemani dari pukul 15 tadi ya sampai sekarang. Dan nanti juga di jaga malam kalian akan ditemani sama MD kita yang paling kece banget nih, dan ada Kak Dewa yang akan menemani kamu di jaga malam. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ini seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, nah, sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kastel ya hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Iya bener,
1: bener. Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Alasa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sorry. Sampai kelar
1: nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Haryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya?
0: Iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
3: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
4: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
4: radio legend, man.
1: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
4: Iya, kan?
1: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar.
0: Berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke.
1: Salim.
4: Gokil.
1: 81. Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
4: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue denger radio, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
4: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio pas itu, ini lagu yang gue seneng banget ya. Muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
4: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
4: banget.
1: Ya. Luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
4: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
4: Iya udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Wah, seru banget. Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
4: Gila, style radio.
1: Radio ya. Ada tuh.
4: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Mudah-mudahan.
1: Gokil. Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil
1: banget ya.
4: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat gitu. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, kamu bilang.
0: Benar.
4: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
4: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
4: kan?
0: Bener.
4: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
4: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
4: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: Tuh template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger, denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan, gue nah, perlu promo ini.
1: Nah, benar, benar.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
4: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
4: Udah ngajar.
1: Lo kalau lo tanya udah lahir udah.
0: Udah.
4: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Okay. Gue satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki. Produser gue.
1: Legend.
4: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
4: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
4: 2010.
0: Benar.
4: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
4: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
4: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Ngerti
4: gak sih?
0: Bener.
4: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
4: Dia ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget.
0: Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Riri dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
4: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih.
0: Asli.
1: Kode boleh ya, kita buka buat lo.
4: Minta kode, yang mau ngasih duit, asli.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wahab luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh iya.
1: Gue inget banget.
0: Lo inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD itu tahun 2008 ya, 2007 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sendiri pergi.
1: Iya, iya, iya.
0: Lalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya? Kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
1: banget.
0: Benar, benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih belum masih kecil atau gitu. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif sih.
1: Masih lo kan dengar
0: sound-sound
1: itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan
1: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Enggak juga.
0: Papa mungkin seminggu tiba.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih?"
0: "Mau dengerin lagu
1: gua." Padahal gua yang nelpon.
0: Gimana sih
1: iya.
0: Lu kenapa gak ke radio aja kok kayak gitu?
1: Nah, itu kan ya? Kalau itu kan papa enggak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gua beda.
0: Nah,
1: kembali pulang.
0: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
1: Kembali pulang.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenarnya single. Karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan, dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
0: kita harus punya tim.
1: Betul.
0: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
0: Betul. Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue nggak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
0: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah
1: gitu. Gila.
0: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional
2: konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar-benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener.
0: Karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali. Nggak
2: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya
0: ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya
0: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
0: Nah untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow, gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga. Ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Reni Banduko. Gue sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Reni Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Iya dong.
0: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul, mungkin.
0: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Reni Panduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, bener-bener. Karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
2: tuh
0: udah rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
1: okay. Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase gokil hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget. Emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput. Izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh wow, oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya.
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
0: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Keluar awkward ya. Aduh. Gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh. Iya. Mana ya? Akhirnya.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya. Ya, dari teman Brodo kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Prodo FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
2: Pengennya lu puter terus ya.
3: Lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
1: bijak.
2: Puas.
1: Bijak ya.
2: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah gitu.
1: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
3: Nah. Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan? Bener.
3: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila.

0: gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu, sama yeah. halnya dengan single gue. Yes. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi, gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri yeah. atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Yeah. Nah, itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha. Gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau ya kan? Mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh.
0: Itu udah susah tuh request. Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Iya, bener.
0: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Gak ada komen lagi.
1: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Yeah. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah, itu gokil.
2: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan. Kayak gitu. Karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya,
0: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya, lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik
0: judulnya aja udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan itu apa kan? Lugas banget kan
0: main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
2: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
2: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Wih.
2: Aduh.
1: Ada terbang lah tinggi menuju angkasa
0: kan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Katanya, Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
2: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
2: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok nggak tampil gitu ya. Ayo Ren gitu, lu lebih ke situ ya.
0: Lu udah ganteng.
1: Jago
0: buat lagu.
1: Pengen tampil lah gitu.
0: Waduh gila.
1: Ampun. Randy masih ntar dulu lah mas gitu. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
0: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia

0: terus santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
2: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
2: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
2: Oke.
1: Gimana? Serius?
3: Tadinya gue sempet ragu, karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap, karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara, polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan, bagi ya kan?
1: Iya,
3: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Memakan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Memakan apa anak gue nih gitu?
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
3: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya, maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih istilahnya gitu kan.
3: Iya. Udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa dance
1: club? Googles?
3: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
3: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
3: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
3: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
3: Oh iya. Yeah. Ungu.
1: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Aryo Wahab, pilot projectnya.
3: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
3: Akhirnya sekarang gue fokuslah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Aryo Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
3: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
3: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar, benar.
3: Walaupun proyek itu keren loh, kalau gua sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gua udah enggak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih. Iya sih.
3: Gua sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan?
1: Meskipun harus money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada enggak sih
3: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah punya. Kalau lu enggak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan.
2: Oki benar.
1: Kan Oki kan. Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan enggak dapat di bagian itu kan. Iya.
3: Gue sangat bersyukur enggak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Udah. Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah enggak sama lagi di kepala gue. Kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Benar. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya.
3: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
3: Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
3: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright.
1: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
3: Betul,
1: betul.
3: So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang denger kan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah, alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya?
3: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
3: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan, dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
3: Kan ada beberapa label semua disamaratakan, cara promonya, cara tempat kita manggung di mana segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
3: Ada
2: MV?
3: Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya. Karena ini, waduh, video klipnya bener-bener. Ini lu kalau nonton, ntar lu nonton abis ini.
2: Boleh,
3: kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
3: itu dia. Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
3: Iya.
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lu jangan begitu dong.
3: Sorry. Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya. Yeah,
1: yeah,
3: karena
1: yeah,
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes.
3: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang. Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit. Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
1: Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan,
2: gue Edit,
1: dan juga
3: Ari Wahab.
1: Bye.
0: Music Live Chat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, back again ya teman berdua ya. Selamat malam buat kalian nih para Night Owls, pejuang lembur atau siapapun yang malam ini lagi nongkrong santai di kamar menikmati syahdunya suasana malam di Kota Palangkaraya ya. Jadi ketemu lagi bareng Dewa di frekuensi kesayangan kita tentunya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi pastiin malam kalian gak sepi dan pastinya bebas dari rasa galau ya. Karena mulai dari pukul 20 malam ini sampai tengah malam pukul 24 nanti, kita bakal nemenin 4 jam penuh nih lewat program andalan kita yaitu Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kalian yang malam ini lagi butuh teman ngobrol, mau curhat soal hari yang melelahkan atau sekedar ingin dengerin deretan lagu-lagu hits pilihan yang adem di telinga, kita udah berada di frekuensi yang paling pas pokoknya ya. Kita bakal temenin malam panjang kalian ya dengan obrolan seru, juga cerita-cerita santai yang pastinya bikin energi positif malam ini bakal makin bermakna. Oke. Ini dia, kita mulai kebersamaan kita dengan lagu yang akhir-akhir ini lagi ramai nih, dengan disandingkan jadi soundtrack-soundtrack film, soundtrack-soundtrack anime ya. Ini dia, Dunia Yang Nanti dari Rhyme Laude, check it out.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Rodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Rodua ya. Dan Dewa mau ini nih kasih kamu rekomendasi-rekomendasi kali ya, buat kita kan hampir di Oktober nih ya. Jadi buat kamu nih para pencinta serial drama Korea, drakor-drakor ya, ini beberapa nih yang ready buat ditonton di bulan Oktober nih. Jadi mungkin bulan ini bakal diwarnai oleh 7 drama Korea terbaru ya, yang menghadirkan alur cerita yang tentunya segar, mulai dari romansa fantasi, drama medis, sampai latar sejarah era Gyeongsong ya. Aktor-aktor papan atas juga dipastikan bakal kembali menghiasi layar kaca kalian nih. Jadi di minggu pertama nih, ada 3 judul yang udah siap menyapa penonton ya. Ada yang pertama adalah Between Steps ya. Tayangnya mulai tanggal 5 Oktober di Disney Plus Hotstar ya. Dibintangi oleh Cho Yoon-bo dan Kim So-hyun, menceritakan tentang mantan atlet renang yang kehilangan kaki akibat kanker tulang, lalu bangkit dan menemukan harapan baru di dunia robotika bersama seorang mahasiswa pasca sarjana nih. Terus di nomor 2 nih ada Mary Berry Love ya. Tayang di 7 Oktober, tentunya masih di Disney Plus ya dan Nippon TV. Proyek kolaborasi Korea Selatan dan Jepang yang mempertemukan Ji Chang-wook dan Imada Mio nih, mengisahkan tentang desainer ruang asal Korea yang pindah ke pulau di Jepang dan bertemu dengan seorang petani stroberi lokal nih. Yang ketiga ada Dr. X Mafia in White ya. Jadi tayangnya mulai tanggal 9 Oktober di SBS dan Netflix. Jadi ini adalah drama medis ya, kayak kemarin apa yang drama medis itu, aduh lupa lagi. Itu deh pokoknya deh, yang dokter koas itu ya, hampir sama mungkin ya. Jadi drama medis ini dibintangi oleh Kim Ji Won sebagai ahli bedah serius. Ia berusaha membongkar kejanggalan dan konspirasi gelap di rumah sakit Universitas Guseo nih. Jadi baru awal aja deretan pemainnya udah berkelas ya, kayak Ji Chang-wook, Kim Ji-won. Lalu drama menarik apa ya yang ada di pertengahan bulan? Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini dia Lomba Sihir dengan Hati dan Paru-paru. Check it out.

0: kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Warga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik Kamu. Halo teman-teman Produa ya. Dan kita masih ada di rekomendasi-rekomendasi drama di bulan Oktober besok ya. Jadi tentunya masih bareng Dewa ya di sini ya, melanjutkan deretan drama Korea yang bakal dirilis di pertengahan hingga akhir Oktober 2026 nih. Ceritanya makin bervariasi dan penuh kejutan ya. Jadi yang pertama nih ada Take Charge of My Heart ya. Ini tayang mulai tanggal 9 Oktober di Netflix nih. Jadi Kim Yong Kwan dan Choi Soo Bin beradu akting dalam komedi romantis fantasi nih, tentang pewaris konglomerat yang membutuhkan kemampuan listrik seorang penulis naskah untuk mengisi jantung buatannya ya. Yang kedua nih ada 100 Days of Deception ya. Jadi tayang dimulai tanggal 10 Oktober dari di TVN dan Netflix nih. Mengambil latar era penjajahan Jepang di Gyeongsong ya, Kim Yo-jung berperan sebagai pencopet yang mendapatkan misi menjadi mata-mata dan calon penerjemah selama 100 hari. Selanjutnya ada Make Me Tremble yang mulai tayang di tanggal 15 Oktober nih. Jadi menggabungkan Kim Ji Hyun dan Kim Jae Yong dalam kisah romantis antara perempuan dan keluarga konservatif dengan seorang CEO perusahaan produk dewasa nih. Wow, premisnya sangat-sangat wow ya. Yang kedua, yang selanjutnya

Ini ya, kalau kalian sejauh ini pengen apa nih? Pengen genre yang kayak apa nih teman Pro 2 ya? Jadi bagi-bagi ya, genre yang kayak apa atau mungkin drama yang lagi ongoing kalian nonton boleh banget juga kasih tahu Dewa dong. Dewa tuh lagi nonton ini. Love All Other Than Yours. Nah, itu Love Other Than Yours. Itu drama pusing. Pusing pokoknya. Teman berdua jangan diceritain deh. Pusing itu. Itu terus Astute by itu juga pusing. Terus apa lagi ya? Dewa agak ini, agak suka drama yang pusing-pusing gitu sebenarnya ya. Dorami sebelumnya juga oke, dorami. Yang Can Love Be Translated itu loh teman berdua ya. Yuk kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Hindia dengan Cincin. Check it out.

Lontong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu

Kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: Perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian nih yang pengen ngerasain vibes liburan eksotis ya, mulai dari hamparan pasir putih yang lembut ya, bukit-bukit hijau yang asri, sampai ombak pantai kelas dunia yang jadi surga para peselancar nih, kalian mungkin wajib banget nih dengerin suguhan karya musik Nusantara yang super keren dari satu ini ya. Jadi kita siap-siap terbawa keindahan pesona Mandalika ya, yang sudah mendunia lewat alunan musik etnik modern yang memukau nih dari Cilokat dalam lagu yang berjudul Kute Mandalika ya. Jadi lagu ini tuh bener-bener pas banget nih buat nemenin waktu santai kalian ya, bikin mood kalian langsung naik, sekaligus nambah kecintaan kita buat bangga sama kekayaan budaya Indonesia nih. Jadi kalian penasaran gak sih lagu apa sih yang bisa menggambarkan visual seperti itu? Jadi langsung aja ya, kita langsung ke lagunya nih. Ada Cilokat dengan Kute Mandalika. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saat ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam keuangan. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa ya. Sekarang kita ada di program Cerita Cinta nih. Jadi buat membuka program ini, karena mungkin kalian ada sesuatu yang diresahkan. Jadi yang mau resah-resah bareng ya, kita di sini mau berbagi cerita juga boleh banget ya. Dewa tunggu nih cerita-cerita dari kalian, dan kalian bisa juga request ya, request lagu apapun. Dan tentunya dari pukul 21 ini sampai pukul 22 nanti nih, teman bro dua ya. Jadi yang mau request-request boleh banget ya, Dewa tunggu sampai pukul 22 nanti. Mau sambil curhat juga boleh, kalau mau curhatnya dibacakan boleh, enggak juga boleh, nanti tinggal tulis aja ya. Jadi kalian bisa request di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita di Produara Palangkaraya. Oke. Jadi kita mungkin buka dulu ya lagunya ya, buat yang lagu baru-baru yang biar bikin semangat nih. Ada Lisa dengan Sawadika. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo ya teman Produa, selamat malam. Dan tentunya masih bareng Dewa di sini ya. Dan kita masih ada di cerita cinta nih teman Produa ya. Gimana nih kabar dan suasana hati kalian malam ini? Semoga selalu diberi kehangatan dan kedamaian ya. Jadi malam ini Dewa mau bahas lagu lagi nih. Kita bakal bahas salah satu lagu pop akustik yang puitis tapi juga melankolis ya. Tapi ini sih ada beberapa minggu kebelakang tuh ada sedikit tersandung masalah gitu. Tapi gak apa-apa, kita bahas karyanya ya, bukan perorangannya gitu. Ini adalah lagu dari Juicy Lucy dengan judul Mawar Jingga nih. Jadi lagu ini tuh menciptakan ya, menciptakan perasaan ya. Menceritakan tentang perasaan yang hadir yang serba salah ya, menjadi sosok penenang di kala sepi namun harus menerima kenyataan pahit bahwa hati sang kekasih itu sebenarnya masih tertinggal di masa lalu gitu. Mungkin biar dapat, biar makin kita dapat vibes emosionalnya ya, kita berhenti dulu, rehat sejenak ya, redupkan lampu kalian, pasang earphone-nya, dan mari kita dengarkan bersama karya dari Juicy Lucy dengan judul Mawar Jingga. Check it out.

itu dia ya, baru aja kita dengerin nih dari Juicy Lindsay dengan Mawar Jingga nih. Jadi ada instrumen saksofon ya sama petikan gitar yang khas, benar-benar sukses bikin suasana malam hari ini tuh makin syahdu dan puitis enggak sih? Jadi pernah sih? Pernah enggak sih kalian ya hadir untuk seseorang, memberi perhatian penuh dengan kenyamanan, tapi akhirnya harus sadar kalau hatinya tuh sebenarnya masih milik orang lain nih. Selamat, Anda adalah badut. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Karena apa ya? Karena ya emang begitu. Kita gak bisa apa? Itu salah satu variabel tak terkontrol ya. Kita gak bisa mengatur bagaimana respon orang lain kepada tindakan kita, ya kan? Tindakan kita tuh udah berniat untuk bagus gitu, tapi kita gak bisa mengontrol apa sih respon orang lain terhadap tindakan kita tuh apa gitu ya. Mungkin rasanya sakit ya, tapi ya rasanya sakit, halus, tapi menusuk ya. Jadi digambarkan secara pas banget ya sama Juicy Lindsay ini. Jadi seseorang yang menjadi tempat bersandar saat pasangannya terluka, namun sadar bahwa ia tak pernah menjadi pilihan yang utama gitu. Banyak yang delete gak teman-teman dua ya. Jadi kayak potongan liriknya nih, mengapa kita ditakdirkan berjumpa namun tidak ditakdirkan bersama gitu. Jadi di bait lirik tersebut menyuarakan kepasrahan atas takdir ya, dari pertemuan yang rumit ya, seperti simbol mawar jingga yang mewakili antusiasme sekaligus kesedihan yang tidak terucap nih. Jadi lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang hadir di waktu dan situasi tidak tepat sebenarnya ya. Dia yang belum move on, kamu tetap datang dengan all in, all out, segala effortnya ya. Tapi ya mau gimana lagi, dia belum waktunya gitu. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya tentang dinamika hubungan dan pentingnya sadar posisi dari lagu ini, kita lanjut ke lagu selanjutnya dulu gak sih teman berdua ya. Jadi biar kalian tuh gak sedih-sedih amat gitu. Ya, ini dia Kupu-kupu dari Tiara Andini. Check it out.

0: banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

Rodua dari Manggarai, teman terbaik kamu. Hai teman Rodua ya, masih dalam pembahasan ya di lagu Mawar Jingga nih. Mungkin kalau kita ini ya, kita hubungkan sama keterkaitan kita ya di dalam hubungan nyata, kayak lagu ini tuh mempunyai banyak pelajaran emosional yang mendalam gitu ya. Salah satunya adalah nih, jadi ada yang namanya penyelamat yang tak dimenangkan ya. Jadi seringkali seseorang terjebak menjadi healer atau penenang di kala masa sulit seseorang ya. Namun ketika badai berlalu, rasa cinta itu tetap tidak pernah tertuju padanya. Ha. Ya, begitulah teman Rodua ya. Sungguh dari cinta deritanya tiada akhir ya. Seperti kata Patka ya. Yang selanjutnya nih, keharusan menyadari batasan diri, atau kita juga harus sadar posisi gitu ya. Bertahan pada orang yang pikirannya tertinggal di masa lalu hanya akan mengikis harga diri kita. Jadi kehadiran kita berhak dihargai sebenarnya, sebagai tujuan bukan sekedar sebagai tempat singgah sesaat gitu. Yang ketiga nih, ikhlas melepaskan harapan ya. Jadi keberanian terbesar dalam lagu ini adalah menyadari bahwa memasakkan rasa sayang itu gak pernah mengubah perasaan orang lain. Itu seperti yang Dewa tadi bilang ya, kita gak bisa mengontrol bagaimana respon orang lain terhadap kita. Jadi kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri nih. Kita bisa mengontrol menurunkan ekspektasi atau apapun itu ya, untuk worst case skenarionya bagaimana. Tapi kita juga kita gak bisa mengontrol bagaimana sih orang menanggapi aksi dari aksi yang kita berikan. Begitu ya, mungkin pesan dari cerita cinta malam ini. Jadi jangan biarkan dirimu terus menjadi rumah bagi seseorang yang hatinya selalu ingin pulang ke tempat lain ya. Jadi kamu berharga dan kamu layak dicintai seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Oke ya, Dewa pamit ya dari cerita cinta malam ini ya. Jadi hargai hatimu, belajar melepaskan, dan bye-bye di cerita cinta selanjutnya bersama Dewa tentunya. Jadi kita langsung lanjut aja ya, karena tadi

kita udah agak ini ya, agak bergalau-galau ria dengan lagu Mawar Jingga ini. Kita yang agak semangat kali ya lagunya ya. Ini dia, Taylor Swift dengan Anti-Hero. Check it out.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Apakah ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

2022 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo halo ya teman Produa ya. Selamat malam ya. Selamat datang di Sleep Call ya. Temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Gimana? Gimana kondisi kamar kamu malam ini ya? Lampu udah diredupin, posisi bantal udah paling nyaman ya, dan selimut udah terpasang rapi. Tapi anehnya, mata tuh masih melotot dan pikiran justru makin ramai. Apakah itu yang kamu rasakan ya? Jadi tenang ya, kamu gak sendirian. Entah kenapa ya, jam-jam hampir tengah malam kayak gini tuh emang selalu bikin panggung utama nih buat tumpukan overthinking keluar ya. Mulai dari mikirin keputusan masa lalu yang bikin nyesel, kekhawatiran soal besok-besok yang belum kejadian gitu, sampai obrolan random yang tadi siang sempat bikin kamu kepikiran nih. Jadi malam hari itu emang sering membuat ini ya, masalah terasa dua kali lebih besar daripada aslinya nih. Tapi ingat, kepala kamu juga butuh istirahat, dan kamu gak harus menyelesaikan semua beban dunia juga malam ini ya. Jadi di Sleep Call malam ini, Dewa hadir khusus buat jadi panggilan malam personal kamu ya. Kita bakal bongkar dan urai satu persatu pikiran kamu yang mengganjal nih. Tanpa perdebatan, tanpa penghakiman, cukup didengar dan diterangkan secara pelan-pelan gitu. Lepaskan semuanya ya teman berdua ya. Kalian bisa kirim pesan kalian dari ke nomor WhatsApp di 0811-523-924 atau langsung di DM Instagram kita ya, Pro2 RRI Palangkaraya. Oke. Mungkin biar keterangan di leher kepala kamu mungkin merasa ngendur ya. Mungkin kita tarik nafas dalam-dalam dulu. Hembuskan perlahan. Jadi pasang earphone kamu ya, rebahkan badan. Mari kita mulai malam hari ini dengan track-track yang mulai slow ya. Ini dia, Sal Priadi dengan Besok Kita Pergi Makan. Check it out.

0: Eh, pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Bu. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Esensi Buku.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bin. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Din. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LP.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi, sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki, bersama saya Supriyandi. Sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Balala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih

Teman Produa RRI Walangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran Pagada hari ini, Rabu 23 September tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu mendengarkan suara aku lagi di hari Kamis pagi. Kali ini tanggal 24 September 2026. Gak terasa ya, kurang dari seminggu kita bakal beranjak ke bulan berikutnya, yaitu Oktober. Gimana kabar kamu semuanya? Semoga tetap sehat, semangat ya. Tadi pagi aku berangkat ke RRI Palangkaraya sambil cek indeks kualitas udara pada pagi hari ini. Udah mencapai di level 700-an, masih berbahaya teman Pro 2. Bahkan kalau kamu mungkin punya kamar mandi di luar gitu ya, terpisah sama rumah utama, kayaknya tetap perlu pakai masker ya, walaupun cuma beberapa detik masuk kamar mandi tuh. Apapun kegiatannya, mungkin kamu gak nyaman, sirkulasi udara kamu belum cukup baik, tetap pakai masker. Di rumah juga dianjurkan ya, kalau belum punya misalnya air purifier. Semangat terus teman Pro 2 yang udah bangun, selamat bergabung yang udah dengerin di frekuensi 92,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Yang kita sapa juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton lewat live TikTok kita. Seperti biasa, siaran pagi kita buka dengan lagu Indonesia Raya. Dan bakal kita lanjutkan teman Pro 2. Habis ini ada lagu pop nasional. Dan tentu saja hari Kamis pagi, saatnya kita dengarkan renungan pagi untuk umat agama Hindu. Kali ini topiknya adalah kisah cinta kasih terhadap sesama. Nah, nanti aku balik lagi jam 6 lewat info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, bakal ada update peristiwa ataupun info terbaru yang kita rangkum dari rri.co.id. Oke, langsung aja teman Pro 2, lagu Bendera yang dibawakan oleh kontestan Indonesian Idol season 4.

KB Selamat Linggo Nalatai, salam sahujud karende Malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Bakery. Tapi keren ya stasiun sekarang, ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kota yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasih. Kita awali dari olahraga balap motor. Ada Antonelli yang fokus di tengah persaingan gelar Formula One 2026. Maksud kami informasi olahraga Formula One ya. Kimi Antonelli optimistis peluangnya meraih juara dunia Formula One 2026 semakin terbuka, tetapi ia belum mau lengah. Pembalap Mercedes ini memilih menjaga konsistensi performa dan fokus menghadapi setiap sesi tersisa. Antonelli datang ke Grand Prix Azerbaijan dengan mengoleksi 8 kemenangan dan 4 podium sepanjang musim. Hasil tersebut membuat pebalap Italia itu memuncaki klasemen dan unggul 81 poin atas rekan setimnya George Russell.
0: Info Pro 2.
1: Dari sepak bola wanita, ada Barcelona Femini memulai perjuangan mempertahankan gelar Liga Champions Wanita UEFA dengan menjamu wakil Perancis Paris FC. Laga perdana fase liga ini akan digelar di Estadi Johan Cruyff pada Kamis 23 September 2026 waktu setempat. Barcelona memasuki kompetisi sebagai juara bertahan setelah mengangkat trofi ketiganya dalam 4 musim terakhir pada Mei lalu. Kemenangan 4-0 atas Olympique Lyon di final Norwegia sekaligus menjadi penampilan Eropa terakhir Alexia Putellas dan Mapi Leon. Kemudian dari dunia hiburan, teman Pro 2, ada boy group Indonesia, SIN, yang mulai memperkenalkan warna musik mereka lewat mood video yang dirilis pada Jumat 18 September 2026. Video tersebut menampilkan 4 member SIN dan sedikit bocoran tentang suasana yang mereka bawa menjelang debut.
0: Info Pro 2.
1: SIN terdiri dari Dandi, Jason, Albion, dan Noel. Keempatnya telah dipersiapkan Elis Entertainment sejak 2024 sebelum akhirnya diperkenalkan sebagai boy group baru Indonesia. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini? Sudah pada bangun atau lagi mager nih mau keluar rumah? Asap masih tebal atau hawanya lagi dingin-dinginnya ya? Kita mau tanya nih buat teman Pro 2, di daerah kamu udah hujan belum nih? Kebetulan kemarin aku nonton live TikTok orang ya, dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Cuma nontonin hujan aja, itu follower atau penontonnya itu sampai 1300-an. Bayangin tuh, serindu apa ya orang Kalimantan sama hujan. Ya kita doain buat daerah lain, semoga turun hujan lebat dan jaga kesehatan tentu saja teman Pro 2. Karena kita lagi peralihan nih, mau masuk ke musim penghujan. Sebetulnya kalau dari ilmu pengetahuan alam waktu zaman kita sekolah dulu, kalau bulannya itu udah berakhiran ber-ber-ber itu biasanya ya udah sering tuh hujan dengan intensitas yang cukup sering di minggu-minggu awal. Tapi kalau kali ini belum, mungkin ini perubahan iklim yang terjadi dan juga global warming atau pemanasan global. Perlu banget kita perhatikan tanda-tanda di alam ini teman Pro 2. Kenapa sih cuaca jadi lebih panas atau hujan juga belum turun, atau bumi agak sedikit lebih gerah ya dari biasanya. Mungkin tugas kita paling sederhana yang bisa kita lakukan, gak perlu muluk-muluk ya bikin sesuatu penemuan, tapi dari hal menanam pohon aja. Kalau misalnya pernah ada sebuah kebiasaan, kalau kamu berulang tahun, misalnya ulang tahun ke-30, bisa diganti nazarnya itu menanam 30 bibit pohon. Atau bisa aja kayak merawat 30 ikan yang pastinya bermanfaat buat kelangsungan alam ini ya teman Pro 2. Oke, gak perlu lama-lama nih Risa calling karena udah banyak yang nungguin lagu-lagu yang bakal kita putar. Aku ucapin juga teman Pro 2, selamat bergabung buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita. Ada yang mau request lagu 5 Minutes, Galau Kak Aku Baru Diputusin Pacarku. Oke, kita pilihin lagunya ya nanti. 5 Minutes, coba kita cek apakah ada di bank lagu kita, nanti aku kasih tahu kalau ada. Terus juga, wow, dari Sampit juga kirim salam, katanya Sampit parah banget kabut asap sampai ke lelatunya Kak. Ini Sampitnya daerah mana nih Kak? Kemarin aku satu travel ya sama orang Sampit, dia juga gak bisa berangkat dari Jakarta menuju Sampit, jadi penerbangannya dialihkan. Terus akhirnya dia beli tiket lagi Jakarta Banjarmasin, dan tahu gak sih, wow, harganya luar biasa. Jadi kalau aku perjalanannya dari Jakarta Banjarmasin, dia juga sama, tapi sebetulnya tujuan dia itu Jakarta Sampit dan tujuanku sebenarnya Jakarta Palangkaraya, tapi sama-sama bandara di tempat kita tuh lockdown. Dan bayangin dia 10 harian itu mobilnya di bandara, dan kita lihat sendiri di parkiran sendirian lagu lagi mobilnya, sampai di kolongnya tuh ada sawang-sawang, tahu nggak sih, sarang laba-laba. Saking udah lamanya ditinggal, wah itu gak gimana tuh ya cara bayar parkir inapnya tuh ya. Aduh, sehat semuanya, salam tangguh teman Pro 2. Oke, salam tangguh dari Kuala Kapuas, Pangeran Pandiangan. Wah, salam tangguh ini Bapak Kalaksa BPBD ini. Salam tangguh Pak, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan.
Buat teman Pro 2 yang ada di garda terdepan dalam penanganan karhutla, semangat semuanya. Iya, semua bilang rindu sekali saya dengan hujan, sama kak. Bahkan nonton live TikTok orang merekam hujan di Tabalong aja saya nonton loh. Oke, langsung aja nih teman Pro 2, aku puterin lagu Mengejar Matahari. Tadi udah sempat di request ya di jam 5:30, tapi ngantri ya sama lagu-lagu barat. Kita puterin sekarang ya. Enjoy.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini. Dan kali ini seperti biasa ya, di pukul 6 sampai pukul 7 kita bakal mengulik info cuaca terkini dari laman bmkg.go.id. Ya, sejak karhutlah teman Pro 2, aku tuh ngerasa situs ini tuh sangat berguna banget ya. Bukan promosi, tapi jadi lebih penasaran fitur-fitur atau kanal-kanal yang disediakan sama BMKG. Nah, biasanya kita selalu mengupdate perkiraan cuaca aja ya. Apakah hari ini hujan atau bagaimana suhu udara hari ini, tertingginya di derajat berapa dan sebagainya. Tapi karena ada karhut lah, langsung terdiam. Karena ada karhut lah nih teman Pro 2, jadi banyak kanal atau fitur yang disediakan, gak cuma cuaca. Misalnya kali ini aku klik perakiran cuaca di Palangkaraya yang saat ini diperkiraan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, dan kondisi ini akan terjadi sampai malam, jadi belum ada hujan ya sama sekali. Bahkan kalau diklik ke kanan, hujan ini malah belum turun sampai 3 Oktober. Waduh. Tapi yang kerennya nih teman Pro 2, karena kita orangnya sangat mobile atau dinamis ya, pergerakan atau perpindahan lokasinya, kita jadi membuka kanal yang namanya kualitas udara, ada di atas. Nah, kualitas udara pada saat ini, kalau misalnya kita klik nih ya teman Pro 2, terus kita cari lagi kualitas udaranya, mau dari sisi apanya dulu nih, partikular PM2,5-nya atau dari indikator gas rumah kaca. Nah, kalau dari partikulat PM2,5 ini, kita bisa melihat peta Indonesia, terus kita cari tuh ya di mana lokasi kamu berada. Misalnya kalau ada Palangkaraya, kamu tinggal lihat detailnya. Kalau sekarang aku lagi buka konsentrasi partikulat PM2,5 di Palangkaraya. Nah, di indikator, wow, warnanya hitam teman Pro 2, jadi berbahaya. Di level 771,3. Jadi teman Pro 2, bukan disarankan lagi, kamu wajib mengerjakan sesuatu, semuanya di indoor ya. Kalaupun terpaksa banget ya harus melakukan kegiatan di luar ruang, ini maskernya gak cuma satu. Dan kalau masuk rumah kembali, usahakan ganti baju kamu dengan baju yang baru. Kalau masih nempel misalnya di rambut dan sebagainya, mandi ya. Karena partikulat ini kecil banget, berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Nah, kadang suka ada ya di promosi air purifier atau penjernih udara, kalau mereka bisa menyaring partikel sekecil partikulat meter ini ya, atau PM2,5 ini, partikel udara yang berukuran lebih kecil dari mikrometer ini. Nah, habis mengulik kualitas udara Palangkaraya yang saat ini di level berbahaya teman Pro 2, kamu bisa mengecek ya cuaca bandara atau cuaca penerbangan. Tinggal klik aja fitur cuaca, terus di dalamnya ada cuaca penerbangan, lalu di dalam cuaca penerbangan ada cuaca bandara. Nah, dari situ tinggal cari tuh peta Indonesia, kamu mau kemana. Misalnya Bandara Palangkaraya. Nah, di situ jarak pandang 0,4 km saat ini ya. Berarti belum aman untuk terbang ya. Karena katanya kalau penerbangan itu paling aman itu dilakukan saat jarak pandang atau visibilitasnya itu 1 km lebih. Kalau di Cilikriwut wajar ya, masih lockdown sampai jarak pandangnya kondusif. Kemudian kalau di Samsudin Nur, pagi ini juga parah, 0,6 km. Dan alhamdulillah aku udah nyampe sini teman Pro 2.
Ternyata Samsudin Nur pagi ini sangat berkabut ya. Ya, kita doakan lebih siang lebih cerah, pandangan lebih jelas. Oke, itu dia perakiran cuaca kali ini teman Pro 2. Gak ada hujan juga, dan kamu wajib pakai masker ya, 2 lapis. Kemudian perkaya minum vitamin, buah-buahan, air putih biar gak dehidrasi ya. Kita lanjut buat dengerin lagu enak selanjutnya. Ada Under and the Backbone Sempurna. Lagu ini tadi di request sih sebenarnya ya, sama Kak Rio, katanya buat sang istri. Waduh, romantis banget ya. Enjoy this song.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Marisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku ucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang baru aja nonton radio di live TikTok kita, atau yang lagi dengerin lewat frekuensi 92,4 FM. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin TikTok. Ada warga Lamandau di Kecamatan Delang nih yang juga bergabung. Tadi ada orang Dadahup ya, dari Kabupaten Kapuas, dari ibu kotanya Kuala Kapuas juga udah ada bergabung. Pak Pangeran Pandiangan, selamat beraktivitas ya. Terus juga Kak Novel Pasaribu. Ini dari daerah mana nih Kak? Kita sapa dulu buat kamu semuanya yang akan beraktivitas keluar rumah, mungkin mau kerja atau mau berdagang. Sehat selalu ya. Nah, teman Pro 2, kali ini aku mau putarin satu lagu wajib setiap jam 7 pagi nih ya, untuk apresiasi musisi lokal Indonesia atau musisi daerah, teman Pro 2. Ada sebuah program yang diinisiasi oleh Kemenparekraf, yaitu program akselerasi kreatif musik atau AKTIF. Nah, kementerian ini mendukung pembuatan atau produksi video klip untuk musisi-musisi daerah. Salah satunya adalah Darboy Gang, yaitu musisi yang menghadirkan single dengan judul Wong Sepele. Awalnya lagu ini dirilis tahun 2019, dan dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker ini, Daru, sapaan akrab Darboy Gang ini, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Nah, produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf, yang ingin menjadikan karya ini gak sebatas sebagai media ekspresi ya, tapi diarahkan untuk monetisasi digital dalam memperluas peluang ekonomi buat pelaku industri kreatif yang terlibat. Oke, buat Kak Epi dan orang tuanya di Lamandau, nanti aku cek dulu, tanya tim teknis dulu kalau Lamandau ini frekuensi RR.